0: karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
1: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
0: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar. Karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini Pak Maman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan. Karena paling tidak mereka punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang gak kenal, gak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
1: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar 1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
2: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
1: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GNB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh, selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik, resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
2: Itu cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar, dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, pemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi water bombing, ya, termasuk yang dilakukan di darat, ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
1: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
3: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing juga bisa antara bersiap 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat banyak sekali yang disiapkan, banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di dalam.
1: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
4: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu.

0: dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran. Sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
1: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
3: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino.

Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat

0: Masyarakat terlindungi dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chan Hom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al-Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan, selamat pagi rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
2: Selamat pagi.
1: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
2: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari jalan raya Daan Mogot yang akan menuju jalan Lejen S. Parman maupun dari jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Tirtona di Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Mas Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima, pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga diri Yasinta melaporkan langsung dari Antrian Siteri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
1: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini. Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandang pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kami pilih ada dika. Nah, kami pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.
5: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
6: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
7: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
5: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
8: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
9: Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.
4: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat datang di Rote Menyapa Pagi bersama saya Dinia Yulianti
10: dan saya Alif Ndolu.
4: Dan tentunya di edisi kali ini 12 Agustus 2020. 26. Dan Kalib dan juga teman-teman semua, kita jangan kemana-mana ya, karena kita bakal ikutin dialog Rote Menyapa Pagi di pukul 9 hingga pukul 10 pastinya ya. Dengan narasumber kita yang luar biasa ya. Untuk hari ini bakal dipandu sama Ner Leolede selaku presenter, dan juga narasumber kita Letkol Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono, Serjana Hukum, selaku Dandim 1627 Kabupaten Rotendao. Dan untuk Anda, untuk topiknya hari ini,
10: topiknya untuk hari ini dengan pencapaian program teritorial dari Dandim sendiri tentunya.
4: Iya. Baik.
10: Dan teritorial Rotendao.
4: Rote pastinya ya. Rotendao. Jadi untuk Anda yang penasaran begitu ya, mengenai
10: pencapaian selama menjadi Dandim di sini.
4: Di Rote pastinya ya. Dan untuk Anda yang penasaran, yang mau bertanya-tanya kira-kira pencapaiannya apa gitu ya, sudahkah yang memang dicetuskan dari awal itu atau melakukan astacita dari pemerintah sudah berjalan dengan baik atau tidak, kita bakalan cek sama-sama nanti di dialog kita di pukul 9 hingga pukul 10. Untuk Anda yang mau bertanya-tanya boleh di nomor kita 0851-9591-9250. Oke, dan tentunya kita bakal ngisi sama lagu-lagu yang bakal hadir untuk menemani pendengar semua di hari ini, sembari menunggu untuk dialog kita berikutnya.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Senang sekali hari ini saya Ner kembali hadir di ruang dengar Anda dalam program kita Dialog Menyapa Pagi. Nah, pagi ini kita akan bicara mengenai berbagai program teritorial yang telah dilaksanakan oleh Kodim 1627 Kabupaten Rotendau. Namun kita tidak hanya ingin mengetahui apa saja yang sudah dilakukan, tetapi juga ingin melihat sejauh mana program tersebut memberi dampak yang nyata, bagaimana keberhasilannya diukur, apa tantangannya, serta apa yang akan dilakukan ke depan. Nah, hal ini menjadi menarik karena Rotendau sendiri merupakan wilayah kepulauan dengan berbagai karakteristik dan tantangan tersendiri. Mulai dari persoalan air bersih, pertanian, ketahanan pangan, infrastruktur, kesehatan, hingga pembangunan sumber daya manusia. Untuk membahas hal tersebut lebih jauh lagi telah hadir bersama kita di Studio Pro 1 ada Komandan Kodim 1627 Rotendau, Letnan Kolonel Kavaleri Kurnia Santiadi Wicaksono, SH. Selamat pagi Bapak Dandim.
1: Selamat pagi Kak
0: Nel. Apa kabarnya Bapak Dandim?
1: Luar biasa,
0: tetap semangat. Tetap semangat. Oke, sekali lagi Bapak Dandim. Suaranya kurang kedengaran.
1: Luar biasa, tetap semangat.
0: Oke, alhamdulillah luar biasa.
1: Cek semangat, sound ya.
0: Cek sound dulu. Oke, dari wajahnya sudah kelihatan penuh semangat ini. Pasti baru dari perjalanan jauh kah Bapak?
1: Suatu kewajiban kita untuk

0: Kita mulai, kita bahas-bahas pertama dulu, bahas-bahas sederhana, gambaran umum saja dulu Bapak. Kalau kita melihat perjalanan program teritorial Kodim 1627 Rotendau sampai saat ini, bisa dijelaskan kepada pendengar dan pemirsa RRI apa saja program yang telah dilaksanakan dan yang masih berjalan dan yang sedang dipersiapkan ke depan. Saya yakin pendengar pemirsa juga tahu ada berbagai kegiatan seperti pembangunan, pemeliharaan pompa hidran, perbaikan rumah masyarakat terdampak kebakaran, perbaikan jalan dan jembatan, bakti sehat, bakti kasih, pendampingan optimalisasi lahan dan cetak sawah hingga rehabilitasi sekolah. Luar biasa banyak sekali programnya. Bisa Bapak sharing bagaimana sampai begini banyak tapi tetap bisa jalan mulus begitu Bapak?
1: Baik, terima kasih Kak Nir. Jadi kita semenjak saya menjabat jadi Kodim 1627 tanggal 5 Juli, kami sudah melaksanakan berbagai kegiatan teritorial, terutama terkait dengan penanganan air bersih. Kita ketahui bahwasanya rute ini terkait dengan ketersediaan air bersih menjadi suatu tantangan. Dengan demikian, mulai program Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, kita sudah melakukan pemeliharaan kembali 6 unit pompa hidran yang saat ini sudah berjalan dan bermanfaat di masyarakat, yaitu di Desa Nusak Dali, Nitinain, persiapan Foembura, Lindamanu, Suebela dan Lengguselu. Adapun tiga titik lainnya sedang kami lakukan perbaikan untuk mesin-mesinnya terkait dengan, tentunya kita tahu ada perubahan daripada kadar air, tingkat ketinggian air yang perlu kita sesuaikan lagi sehingga pompa hidran dapat berjalan kembali. Di lain sisi terkait dengan perbaikan rumah masyarakat, kita kemarin pada saat kegiatan pengawasan dan peninjauan KDMP, kami dapat laporan dari Babinsa. Kebetulan itu tukang juga yang bekerja di KDMP. Dan ada yang juga yang dari keluarganya yang menghibah, tentunya itu menjadi salah satu indikator kita tergerak bagaimana kita perbaiki rumah masyarakat. Jadi karena terjadi rumah tersebut kebakaran tuh habis sampai nggak ada sisa. Astaga. Dan kita bisa untuk perbaiki sampai bisa kita tambahkan ruangannya untuk keluarganya. Di lain sisi juga terkait dengan yang kemarin kita sedikit viral di Desa Dudaek, kita gotong royong ya perbaikan jalan itu dari tahun 2002. Tidak ada dilakukan perbaikan. Nah, keluhan dari masyarakat untuk jalan taninya, untuk ini diberikan bantuan situ, kita bantu sekitar hampir 20 rit.
0: Ya, jadi keluhan royong dari 2002 dan saat Bapak memimpin 2026 ini istilahnya baru kita bisa eksekusi ya Bapak.
1: Ya betul, itu jadi ibaratnya disitulah kita hadir di antara masyarakat. Di lain sisi saat ini program Bapak Presiden melalui TNI AD yaitu Jembatan Garuda di Rote sudah dua dalam proses pembangunan.
0: Dua.
1: Yang satu di desa, dua-duanya berasal di desa Helebeik, sudah 70% dan kita harapkan sebelum tanggal 17 sudah bisa 100% dapat bermanfaat di masyarakat. Dan satu sedang kami ajukan di desa Bulatena. Jadi rata-rata totalnya sejumlah 3 unit jembatan beton.
0: Oke, luar biasa.
1: Untuk jembatan Kepeda ya juga di desa Dodaik yang arah titik nol itu. Itu kita karena masyarakat minta dibantu, kita gotong royong, kita perbaiki.
0: Luar.
1: Yang sedikit viral mungkin yaitu terkait dengan bakti sehat atau bakti

0: paling ngerasa paling berdampak? Boleh dipilih salah satu atau salah dua juga enggak apa-apa, Pak.
1: Yang utama yaitu adanya program Bapak Presiden melalui Bapak Kasat Jenderal TNI Marudi Simanjuntak terkait dengan Jembatan Garuda.
0: Jembatan Garuda.
1: Karena memang untuk menggerakkan daripada jalur transportasi untuk mendukung dari kegiatan pertanian di masyarakat, akses jalan sangat penting. Di sini pemeliharaan serta pembangunan jalan baru untuk aksesnya pun kita perlu harus memberi perhatian khusus.
0: Iya.
1: Di lain sisi terkait dengan stunting dan kesehatan, Wali Bakti Kasih dan Bakti Sehat, salah satu upaya kami secara kemandirian swadaya kami sendiri sebagai bentuk rasa cinta kasih kami Kodim 1627 kepada masyarakat Rote yang dirasa sangat, sangat bermanfaat.
0: Ya. Yang luar biasa ya Bapak. Apakah boleh Bapak apa indikator yang menunjukkan bahwa program ini benar-benar menyentuh masyarakat? Apakah Bapak bisa sharing untuk kami?
1: Kalau indikator itu kita bicarakan adalah bagaimana responsif masyarakat terhadap kegiatan kami. Di situ kami mempublish melalui media Mas Jawa.
0: Oh ya, di TikTok gitu
1: ya, di TikTok, Instagram, ya kan. Disitulah kita bisa melihat bahwasanya kepedulian itu sangat diperlukan. Tanpa ada unsur tendensi apapun saat kita bicara tentang untuk kepentingan masyarakat, kita hadir untuk itu.
0: Wow, itu indikator keberhasilannya itu. Luar biasa ya, Kak. Bapak, mungkin sedikit lagi pertanyaan, perubahan sebelum dan sesudah program. Mungkin kita bisa meningkatkan kondisi masyarakat sebelum, setelah program-program yang dilaksanakan. Perubahan konkret yang Bapak melihat langsung di lapangan itu seperti apa, Bapak?
1: Ya, dengan kita mengoptimalisasi dari kegiatan saat ini, program Bapak Presiden mulai pembangunan KDMP. Dengan kita mengoptimalisasi tenaga lokal serta material lokal yang berasal dari masyarakat, tentunya hal itu cukup bermanfaat besar bagi masyarakat yang berpartisipasi. Dan itu benar-benar kami lihat pertumbuhan ekonomi di masyarakat cukup baik.
0: Wow, itu terlihat langsung ya Bapak.
1: Betul.
0: Itu perubahan sebelum dan sesudah. Jadi sebelum kayaknya ini dulu dibiarkan saja.
1: Ya.
0: Saat ini dengan program presiden, dengan istilahnya turun tangan TNI yang ketenar juga membantu, terasa sangat perubahannya.
1: Betul.
0: Terasa.
1: Dan kita dengan saat ini kita bisa membuktikan bahwa di semua desa mereka memiliki tenaga ahli.
0: Di semua desa di Rotendau.
1: Ya,
0: hanya betul. Tidak pernah terlihat ya Bapak.
1: Betul. Dari 116 desa kami lakukan pembangunan KDMP, 115 desa mereka bisa bekerja sampai pekerjaan finishing. Dengan demikian hal ini menjadi potensi yang perlu kami lakukan pemeliharaan.
0: Pemeliharaan.
1: Sehingga dengan demikian ke depannya apabila ada suatu kegiatan yang TNI bersama masyarakat, kami bisa yakinkan desa-desa di Rotendau ini siap untuk mendukung.
0: Betul. Keren loh. Jadi jangan apa istilahnya, semua desanya bisa punya potensi ya Bapak.
1: Betul.
0: Tinggal diasah lagi.
1: Betul.
0: Oke Bapak, kan ukuran keberhasilan juga bukan diukur dari sebanyak-banyak program Bapak.
1: Betul.
0: Tapi seberapa banyak yang dilaksanakan juga. Tapi bagaimana mengevaluasi apakah target yang diinginkan Bapak Presiden, target yang diinginkan juga masyarakat di desa itu bagaimana Bapak?
1: Baik, jadi kalau kita bicara tentang kebijakan dan program Presiden Bapak Prabowo Subianto terkait dengan kemandirian desa.
0: Kemandirian desa.
1: Serta tepat sasaran, tepat guna dalam bahan-bahan subsidi. Tentunya hari ini Rote siap untuk mendukung. Karena dengan KDMP ini berarti kita sudah mencapai 97% di Kabupaten Rotendau siap melaksanakan daripada program Bapak Presiden. Dari situlah akan tercipta suatu kekuatan kemandirian daripada masyarakat dalam mengelola komoditas.

0: S dan mendukung daripada program MBG melalui kooperasi Merah Putih. Di lain sisi, kebutuhan daripada keseharian berkaitan dengan sembako, obat-obatan dan lain-lain, serta barang subsidi lainnya mudah diakses melalui KDMP itu sendiri. Sehingga dengan demikian, tentunya ke depan kita harapkan untuk penerima tepat sasaran.
1: Oke, luar biasa Bapak. Kita kembali ke pompa hidran, sumur bor, maupun ketahanan pangan yang lain. Bagaimana Kodim 1627 memastikan masyarakat dapat mengelola dan memanfaatkan hasil program tersebut secara berkelanjutan? Bukan saat Bapak memimpin saat ini, jangan sampai nanti ke depan, tapi janganlah. Kalau bisa berkelanjutan terus, bagaimana Bapak bisa tanamkan itu Bapak?
0: Salah satu upaya yang kami tinggalkan adalah kami Kodim 1627 Rutindau telah secara swadaya mendatangkan mesin sumur bor.
1: Sumur bor.
0: Satu unit yang dimana besarnya 8 dim, kedalaman 100 meter tentunya.
1: Wow.
0: Hal ini kedepannya bisa membantu masyarakat, terutama di desa-desa, di dusun-dusun dalam membuat daripada sumur bor itu sendiri.
1: Okay.
0: Karena dengan demikian tentunya harga pembuatan pasti akan lebih rendah.
1: Betul.

0: Sa, apa yang bisa kita berikan telah kita upayakan.
1: Dengan ada sumur bor kan petani-petani juga istilahnya tidak usah beli air lagi, biayanya jadi lebih rendah tuh. Kan sudah ada sendiri di sana. Oke, Bapak, mungkin lanjut lagi ya. Kalau melihat kondisi Rotendao sendiri kan adalah wilayah kepulauan, Bapak. Persoalan air bersih dan ketahanan pangan tentu menjadi hal yang sangat-sangat penting. Bagaimana, sekali lagi, bagaimana kontribusi konkret dalam mendukung air bersih, pertanian, ketahanan pangan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tadi juga disampaikan mengenai swadaya mesin bor, serta pendampingan optimalisasi lahan dan cetak sawah. Bagaimana strategi Bapak dalam memimpin Kodim 1627 ini mendukung hal tersebut, tidak hanya menyelesaikan kebutuhan masyarakat hari ini, tetapi menjadi solusi yang bisa dipakai terus.
0: Baik, kita bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi daripada ketahanan pangan itu sendiri yang pertama.
1: Iya.
0: Dengan adanya pendampingan Babinsa, tentunya hal ini kita bisa memitigasi adanya peran oknum tertentu dalam menyalahgunakan wewenang baik daripada pupuk, dan sehingga dengan pupuk tersebut bisa tepat guna. Di lain sisi, permasalahan di masa terkait dengan air, yang pengairan segala macam, bagaimana peran Babinsa dalam membantu dalam kegiatan penyelesaian permasalahan tersebut. Di lain sisi, terkait dengan hasil pani daripada masyarakat, tentunya menjadi suatu kewajiban seorang Babinsa bisa hadir di tengah-tengah petani tersebut pada saat mereka melaksanakan panen. Dengan demikian, kita harapkan apapun ada permasalahan bisa menjadi salah satu peran Babinsa dalam menyelesaikan. Dengan demikian, pendampingan tersebut pada akhirnya kita harapkan petani dapat meningkat daripada kesejahteraannya. Di lain sisi, terkait dengan tadi kebutuhan air bersih dengan melalui air sumur bor, tentunya kan menjadi salah satu metode. Selama ini kan kita lihat mereka dalam program desa, mereka menggunakan jasa cukup tinggi dalam pembuatan sumur bor. Dengan saya hadirkan mesin sumur bor ini, tentunya menjadi satu metode yang harus mereka buat satu, bisa mungkin bisa buat tiga titik sekaligus. Dengan demikian, inilah yang bisa kita berikan untuk Kabupaten Rotendao. Di lain sisi, terkait dengan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan, yang utama adalah kita hadir di antara mereka, kita datang ke desa-desa, melakukan pengobatan gratis, berbagi susu pada anak-anak sekolah, bisa menurunkan tingkat stunting. Itulah menjadi langkah yang bisa nantinya kedepannya oleh Kodim 1627 tetap dipertahankan dan dijaga.
1: Keren, amin. Kodim 1627 bukan hanya jadi pengayom, jadi orang tua juga. Makanya sampai terasa, wih, luar biasa sih. Istilahnya melihat detail-detail, anak-anak saya harus begini, warga-warga saya harus begini. Itu sangat-sangat menyentuh, Bapak. Nah, selanjutnya mungkin kalau soal peternakan, apakah dalam sektor peternakan khususnya sapi ya, banyak sih sebenarnya peternakan di Rotendao. Bagaimana langkah konkret dari Kodim 1627 saat dipimpin Bapak?
0: Baik, terkait dengan peternakan, memang program yang kita sedang wacanakan adalah pembuatan mesin silase.
1: Silase.
0: Ya, namun masih dalam proses kajian, karena itu dibutuhkan suatu metode secara integratif dari masyarakat peternak maupun daripada pemerintah desa itu sendiri. Karena mungkin bisa untuk kita mengembangkan peternakan, namun dalam penyalurannya perlu juga kita beri, harus punya strategi sendiri. Itu masih dalam kita coba kaji secara utuh, secara intensifikasi, sehingga identifikasi permasalahan itu sebelum kita laksanakan bisa kita mitigasi dari awal. Jadi memang masih ada proses yang harus kita lalui.
1: Ya, tapi dari semua program-program berarti tinggal peternakan aja.
0: Ya,
1: tapi
0: betul.
1: Semoga lancar lah, kita doakan. Karena ini untuk masyarakat Rotendao juga.
0: Ya.
1: Amin, amin.
0: Karena
1: amin.
0: Kemarin kan sempat kita mulai kaji, yaitu pembuatan pelet ya. Pelet. Anggota kami ada Serka Jendri Silano. Mereka sudah kami latih berikut sama 15 babinsa lainnya untuk pembuatan pelet untuk ayam. Wah, nah, silasenya sudah juga mereka sudah buat, untuk sehingga pada saat dicoba di binatang ternak seperti kambing, sapi, mereka dapat

0: proses makanan itu dengan nyaman, dalam arti habis.
1: Habis.
0: Nah, tentunya hal ini berarti mesin yang telah kita datangkan itu bisa menjadi salah satu prototipe bagaimana kita kembangkan ke depannya. Itu yang saya bilang proses identifikasi. Jadi sudah sebenarnya sudah kita sudah kita latih. Tinggal nanti bagaimana eksekusinya di lapangan itu dia.
1: Oke, keren. Satu pertanyaan lagi Bapak. Tantangan di wilayah Kepulauan Rotendao. Kan kita tahu kondisi di Rote geografisnya yang cukup menantang. Sejauh mana kondisi geografis mempengaruhi pelaksanaan program-program yang tadi Bapak sebutkan, terutama untuk menjangkau masyarakat yang berada di wilayah lebih sulit lagi, dalam desa di dalam desa lagi, begitu Bapak. Tapi tahan dulu Bapak, kita lihat sejenak baru kita masuk lagi. Oke, pendengar dan pemirsa di mana saja berada, nanti kita kembali lagi dengan berbagai banyak macam informasi terbaru khususnya untuk Kabupaten Rotendao. Dan dengan saya Ner dan juga ada Bapak Kurnia, Bapak Dandim 16.7 Kabupaten Rotendao.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada, kembali lagi bersama saya Ner dan juga ada Bapak Dandi, Bapak Kurnia di studio Pro 1. Tadi kita sudah bahas banyak hal tentang teritorial, program teritorial Kodim 1627 di Kabupaten Rotendao, dan semuanya sangat berhasil menyentuh hati masyarakat. Dan untuk mengetahui lebih lanjut dan juga ingin menyampaikan pendapat lebih lanjut, pendengar juga kami ajak bergabung di studio Pro 1 lewat line telepon kami di 0851 9591 9250, 0851 9591 9250. Bisa lewat chat WA, kalau tidak berani omong ketik saya di WA, tidak apa-apa, nanti kami baca kok. Oke, saya kembali langsung ke Bapak Kurnia, Bapak Dandim. Tadi kan kita bahas tantangan di wilayah kepulauan nih. Rotendao sendiri kan merupakan wilayah kepulauan dengan kondisi geografis yang cukup menantang ya Bapak. Sejauh mana kondisi geografis tersebut mempengaruhi pelaksanaan program-program teritorial Kodim 1627? Silahkan Bapak Danim.
3: Ya, terima kasih Kak Ner. Jadi kalau kita bicara tentang tantangan, kita bicara tentang kendala, saya rasa dengan kekuatan kebersamaan bersama masyarakat Rotendao dalam membangun ekonomi yang mandiri, sejahtera, saya rasa itu menjadi suatu kehormatan.
2: Kehormatan, bukan tantangan.
3: Ya. Tuh. Karena bagi kami, kami sebagai prajurit TNI AD adalah bagian dari masyarakat. Dan peran kami hadir di tengah-tengah masyarakat dan membantu mereka dalam membangun ekonomi yang mandiri, sejahtera, adalah suatu kewajiban.
2: Luar biasa.
3: Jadi kalau kita bicara tentang tantangan, kendala,
2: tidak, itu kewajiban kami. Luar biasa. Apalagi meskipun Bapak harus siap harus masuk ke desa-desa yang istilahnya di dalam desa ada desa gitu. Itu bukan tantangan, tetap ini kepedulian kami. Kodim 1627. Ya, keren sih Bapak.
3: Karena semua kita mulai dari hati. Pertanyaannya, kendalanya di mana?
2: Iya. Tuh. Kalau kita pakai hati, kendalanya di mana? Dari hati kembali ke hati lagi. Betul Bapak. Kita ke tadi Bapak tadi singgung Babinsa juga. Kan kita tahu Babinsa salah satu ujung tombak TNI Angkatan Darat ya Bapak, di tengah masyarakat. Sejauh mana informasi dan persoalan yang ditemukan Babinsa di lapangan kemudian diterjemahkan menjadi program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat Bapak?
3: Baik, kalau terkait dengan permasalahan di masyarakat, selalu kami himbau pada Babinsa, mereka apabila ada kendala di masyarakat, permasalahan di masyarakat, sedini mungkin permasalahan itu diselesaikan di forum keluarga.
2: Diskusi forum keluarga.
3: Ya, dengan demikian tentunya tidak ada yang kendala permasalahan itu selalu harus di ranah hukum. Karena pada dasarnya permasalahan tersebut tidaklah perlu menjadi hal yang berat dan harus sampai ke ranah hukum.
2: Okay.
3: Dan itu sudah kita lakukan semenjak saya menjabat. Dalam visi misi saya, dalam bagaimana peran Babinsa dalam menyelesaikan permasalahan

0: kalau menjadi laporan kemudian menjadi dasar dilaksanakan suatu program, ada nggak? Kayak ada masyarakat, Bapak Babin tolong dulu, kami punya air susah nih, apakah Bapak Dandi bisa bantu gak? Itu apakah ada di lapangan?
1: Itu selalu pada saat kami melakukan pengobatan bakti sehat. Saya selalu menanyakan pada Bapak Desa, di mana dusun mana yang perlu air sumur bor, dan nantinya dengan mesin sumur bor nantinya akan datang ke Rote, kita sudah akan mulai komunikasi dengan Kepala Desa untuk mulai pelan-pelan kita kerjakan bersama.
0: Sama, luar biasa. Jadi istilahnya tanpa masyarakat minta, Bapak langsung yang menanyakan ya. Butuh apa nih di sini? Butuh apa?
1: Betul.
0: Gitu. Jadi betul-betul kayak gimana ini anak-anak saya ini. Sebenarnya gitu, saya orang tua, ini anak-anak saya.
1: Betul.
0: Anak-anak saya butuh apa? Untuk mereka bisa tetap sehat, mereka bisa tetap jadi baik begitu.
1: Iya.
0: Kemudian ini keterlibatan TNI di sektor pertanian dan pembangunan. Mungkin ada beberapa istilahnya viral lah. Viral, ada beberapa komentar yang muncul diskusi pro dan kontra mengenai keterlibatan TNI dalam sektor pertanian, pembangunan, dan berbagai sektor lainnya. Bagaimana sudut Bapak, sudut pandang Bapak melihat polemik tersebut? Dan sebenarnya apa tujuan serta batas keterlibatan TNI dalam membantu masyarakat sebenarnya? Silakan Bapak.
1: Penilaian terhadap peran TNI di dalam pertanian, pembangunan, seperti pembuatan jembatan Garuda, habis itu TNI AD menunggal air bersih, seperti rehabilitasi sekolah, yaitu rehabilitasi daripada panti asuhan, Wampilamu maupun ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pencegahan penurunan stunting, penghijauan dan pelestarian lingkungan. Hal itu adalah suatu langkah yang strategis. Kenapa? Dengan adanya kita TNI hadir bersama masyarakat, rasa seperjuangan dalam membangun desa.
0: Betul.
1: Hadirnya Babinsa, hadirnya Dandim di desa tersebut menjadikan salah satu efek positif bagaimana kita bersama masyarakat membangun desa. Tidak ada program kami yang di TNI ini tidak sesuai dengan prosedur. Tentunya hal itu sesuai dengan arahan dan perintah komando atas kami. Kami berbuat untuk masyarakat dan bersama masyarakat untuk membangun desa. Saya rasa dan saya nilai apabila ada suatu statement yang kurang tepat ataupun tidak bisa menerima terhadap bagaimana peran TNI AD, saya rasa dan saya nilai itu wajar. Kenapa? Setiap orang punya kebebasan dalam berpendapat. Namun kita sekarang menilainya apakah program tersebut benar-benar bermanfaat di masyarakat.
0: Itu dia, luar biasa Bapak. Jadi ini juga sangat menjawab untuk orang yang pro dan kontra ya Bapak. Kalau saya, menurut saya sendiri kan istilahnya bukan berarti kita TNI perang melawan musuh aja. Kita perang melawan kemiskinan saat ini. Kita perang melawan istilahnya orang-orang yang selama ini tidak mendapatkan bantuan. Justru hadir di situ. Kita perang bukan hanya melawan musuh besar ya Bapak. Seperti itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan, masyarakat merasakan sekali ya Bapak.
1: Betul. Ya, contoh kecil kita bicara tentang KDMP di desa yang cukup jauh.
0: Iya, betul itu juga.
1: Di desa Dodai. Tebuli dan lain-lain. Banyak desa yang dimana untuk akses jalan susah. Saat dengan berdirinya KDMP itu tentunya mereka akan dengan mudah mengakses kebutuhan masyarakat. Begitu pula dengan bahan-bahan subsidi lainnya.
0: Jadi nggak usah harus kayak turun ke kota sampai hanya untuk beli super apa mie gitu atau
1: ya apa. Betul, tentunya di lain sisi yang menjadi salah satu indikator keberhasilan kala mana saat KDMP mengelola komoditas di masyarakat dan diberdayakan untuk MBG, tentunya hilirisasi daripada hasil bumi masyarakat dapat dirasakan langsung dan dioptimalkan untuk diolah dan dimanfaatkan untuk anak-anak sekolah. Tentunya hal itu menjadi satu komoditas

0: pangsa pangsa market apa yang jelas dan pasti.
1: Pasti. Jelas dan pasti ya.
0: Itulah. Tentunya hal ini akan menjadi satu dampak yang sangat positif. Dengan demikian tentunya bila mana kita bicara dari segi aspek keberlangsungan dan kebermanfaatan, saya rasa cukup luar biasa dengan adanya program-program Bapak Presiden melalui TNI AD untuk hadir di masyarakat.
1: Betul, luar biasa. Saya juga mendukung kalau saya. Ya. Saya tim pro sebenarnya. Karena saya rasa kan orang kadang yang biasa komentar kan hidupnya di kota enak ya. Dia nggak tahu tuh, dia tahu di keadaan desa bagaimana sebenarnya. Ya. Jadi mereka sudah biasa hidup nyaman, jadi tidak tahu bagaimana suasana situasi di sini. Oke, Bapak, kita mungkin bahas tentang pembangunan masyarakat lagi. Ini tidak hanya soal infrastruktur dan ekonomi. Sejauh mana program Tertel Kodim 1627 saat Bapak pimpin ini menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan, seperti masyarakat di wilayah terpencil, nelayan, petani, perempuan, bahkan anak muda. Itu seperti apa?
0: Ya, kita cukup aktif memberdayakan Gen Z dan kita sudah sering sosialisasi ke sekolah bagaimana membuka wawasan mereka. Wawasannya hari ini dan ke depan faktor daripada
1: teknologi
0: menjadi salah satu dasar bagaimana nanti mereka Gen Z itu berkembang. Dan tentunya kita ketahui bahwasanya Ruti ini memiliki suatu potensi yang luar biasa. Saya rasa tidak terlambat.
1: Betul. Anak-anak muda di sini punya potensi, pasti masih mereka sangat paham teknologi loh.
0: Betul
1: Bapak. Makanya tetap masuk di dalam juga untuk Gen Z juga Bapak rangkul ya.
0: Betul.
1: Luar biasa sih. Oke Bapak, kalau dalam menjalankan seluruh program ini Bapak Kurnia, tentu Kodim tidak bekerja sendiri.
0: Yeah.
1: Bagaimana pola sinergi Kodim 1627 saat Bapak pimpin dengan pemerintah daerah, dengan Polri, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta kelompok masyarakat. Dan dibalik berbagai capaian yang Bapak sudah buat, apakah ada program yang sampai saat ini belum berjalan sesuai target?
0: Terkait dengan sinergitas dengan peran sama pemerintah daerah, pemerintah desa, sudah cukup luar biasa. Karena dengan proses yang bahu membahu di daerah 3T ini dibutuhkan effort yang cukup luar biasa. Satu tujuan, satu visi dan satu misi.
1: Beda dikit aja, waduh, kasihan masyarakat.
0: Begitulah dengan dari pihak kepolisian yang aktif juga bersama membantu menyelesaikan permasalahan masyarakat, kegiatan teritorial mereka sudah luar biasa.
1: Menurut Bapak apa yang paling dibutuhkan sih agar sinergi antara seluruh pihak ini semakin kuat?
0: Terkait dengan hal yang menjadi salah satu tendensi yang menjadi salah apa kita bilang interest meet itu ada di posisi bagaimana sih kita bersama untuk duduk bergandengan tangan hadir di tengah masyarakat.
1: Wow, artinya bukan hanya visi misi yang sama, hati kita juga harus sama. Dan itu sinergi itu pasti akan berjalan baik, seperti itu ya.
0: Betul.
1: Keren juga Pak. Oke Bapak, kalau kita bicara pencapaian, dampak, keberlanjutan terus, tantangan hingga sinergi, sekarang kita melihat ke depan, apakah target dan program prioritas Kodim 1627 Rotendao yang ingin diwujudkan lagi ke depan, apakah ada Bapak? Mungkin saya bisa ulangi sedikit, ada beberapa program ya Bapak, sesuai data saya Bapak. Pembangunan jembatan Garuda, TNI AD Manunggal Air untuk kebutuhan air bersih dan persawahan, rehabilitasi sekolah, rehabilitasi panti asuhan juga luar biasa. Wampilamo, ketahanan pangan, rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH, pencegahan dan penurunan stunting, pengasuhan dan pelestarian lingkungan melalui program Bersatu dengan Alam.
0: Betul.
1: Wow, apakah ada program yang ingin lagi yang ingin diwujudkan ke depan Bapak? Atau yang dipertahan? Semua pasti ingin dipertahankan ya Bapak?
0: Ya.
1: Atau ada lagi yang ingin ditambahkan seperti tadi peternakan ya?
0: Ya, tentunya hal itu nanti seiring dengan kebutuhan dan eskalasi yang ada di masyarakat.
1: Eskalasi.
0: Karena kita ketahui tiap desa memiliki permasalahan dan kendala yang berbeda. Tentunya nanti itu akan menjadi salah satu interest meet yang perlu kita koordinasikan dan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa.
1: Oke, Bapak. Kalau boleh memilih, kalau salah satu target yang benar-benar yang Bapak pilih betul-betul harus dirasakan manfaat oleh masyarakat Rotendau, apa nih Bapak, boleh nggak? tanpa istilahnya, tanpa memungkir yang lain ya. Cuman satu, kalau pilih satu Bapak. Apakah air bersih itu kan?
0: Ya, salah satu permasalahan yang mendasar.
1: Air bersih.
0: Dalam kehidupan, air bersih.
1: Jadi itu yang paling utama ya. Karena air itu istilahnya semua orang butuh air gitu loh.
0: Betul.
1: Makanya itu yang akan diperjuangkan terus. Apakah bisa tambah lagi sumur bor dari 3 jadi 4 jadi 6.
0: Betul.
1: Oke Bapak, mungkin ini pertanyaan terakhir juga Bapak. Jika Bapak harus memilih satu program atau satu capaian nantinya akan jadi salah satu ukuran keberhasilan Kodim 1627 Rotendau selama kepimpinan Bapak, apa yang Bapak pilih? Dan apa target besar yang ingin Bapak tinggalkan sebagai legasi, warisan, bukan hanya bagi institusi TNI tapi bagi masyarakat Kabupaten Rotendau?
0: Semua program itu luar biasa.
1: Luar biasa.
0: Selama

0: memberikan manfaat di masyarakat. Tentunya hal itu perlu dievaluasi kembali.
1: Seperti itu. Ya. Jadi legasi yang Pak Waris dan Bapak tinggalkan suatu saat nanti

0: Dari Papa.
1: Hal ini closing statement ya.
0: Kesimpulan boleh lah. Boleh ungkapan hati juga enggak apa-apa.
1: Bagi masyarakat Rotendau adalah bagian daripada keluarga Kodim 1627. Kami hadir dan ada di antara masyarakat, dan kami akan berjuang untuk masyarakat membentuk kemandirian dan kesejahteraan.
0: Wah, amin. Semoga dilancarkan lah Bapak. Amin. Semua amin, amin. Mungkin kita juga sudah di penghujung acara, Bapak Dandim, pendengar Pemirsa RRI. Mungkin ada sedikit kesimpulan dari saya. Yang menjadi ukuran penting adalah sejauh mana program mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan manfaat nyata, dan dapat dipelihara dan dilanjutkan, serta menghasilkan perubahan positif dalam kehidupan masyarakat. Mulai dari akses air bersih, melalui pompa hidran dan sumur bor, pembangunan jalan dan jembatan, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pendampingan pertanian dan ketahanan pangan, dan juga nanti kedepannya juga ada peternakan yang lagi masih dievaluasi lagi. Tapi sudah ada. Kemudian ada rehabilitasi fasilitas pendidikan juga.
1: Ya, SMK.
0: SMK. Hingga perhatian terhadap generasi muda, Gen Z, dan juga kelompok masyarakat yang membutuhkan. Jadi Rotendau sebagai wilayah kepulauan tentu memiliki tantangan tersendiri. Karena itu sinergi antara Kodim, pemerintah,

0: direncanakan, semoga laksanakan dengan baik.
1: Amin, amin.
0: Salam juga buat ibu ya, semoga ibu. Siap. Biasa kan kalau bapak di mana, ibu di situ pasti.
1: Itu dia.
0: Hari ini bapak sendiri. Semoga bapak ibu juga sehat-sehat terus dimanapun, Tuhan berkati dimanapun nanti ditugaskan.
1: Bapak. Amin. Terima kasih.
0: Oke, pendengar semua dan pemirsa, demikian sudah seluruh dialog, rangkaian dialog Roti Menyapa Pagi. Nanti kita akan ketemu lagi di edisi lainnya. Tuhan memberkati.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Ini Budi,
2: ini Budi.
1: Ini Ibu Budi,
2: ini Ibu Budi.
1: Ini Bapak,
2: ini Bapak Budi.
3: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
4: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
5: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
6: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
4: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.
7: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Eh, berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Lek Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata, toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Lek Kakak, eh. Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan, toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh, Kakak, sudah, Lek. Kok beta suburu-buru nih? Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah Lek Kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ha, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah Lek Kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau mau pilih mana, Dika? Nah, kau mau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Bahaya narkotika bagi pecandu dan keluarganya saat ini sangat meresahkan. Narkotika menjadi salah satu ancaman terbesar yang menyasar anak-anak muda. Mulanya karena si pemakai merasakan efek yang menyenangkan serta menenangkan. Penyebaran yang sangat mudah membuat tingkat pemakai narkotika terus menanjak. Telah kita ketahui bersama bahwa narkotika adalah musuh negara dan musuh kita semua. Jika sudah kecanduan narkotika, akan sangat sulit

bagi penggunanya untuk berhenti. Jalan satu-satunya adalah dengan rehabilitasi narkoba. Jika mama, kakak adi, TOTO memiliki keluarga atau kerabat seorang pecandu narkoba, jangan takut untuk membawanya ke tempat rehabilitasi atau bisa datang ke kantor BNN Kabupaten Rotendao di Kompleks Perkantoran Bumi Tilangga Sasando Permai, Jalan Civic Center Baa, Kelurahan Mokdale, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao, atau bisa hubungi nomor telepon 082-180-871-566 dan 082-180-871-567. Pesan ini disampaikan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Rotendao. War on Drugs. Perang

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masuk.
2: Selamat pagi, Bu.
1: Siang, Mas. Jam berapa ini?
2: Jam 10, Bu.
1: Terus?
2: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
1: Mau apa?
2: Wawancara kerja, Bu.
1: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
2: Jam 8.
1: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
2: Loh, kok sama ayam?
1: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
2: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
1: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Roti, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat ya pagi. Selamat pagi menjelang siang. Dan kembali bersama saya Alif Ndolu yang menemani Anda di program acara Halo RRI. Untuk edisi hari ini, Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Dan di Halo RRI, pendengar bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-195-919-250. Anda bisa menelpon, memberitahukan informasi terkini, baik itu kondisi apapun, Anda bisa bergabung dan memberikan informasi kepada kami RRI, dan kami akan melanjutkan kepada pihak yang berkepentingan untuk dibuat dalam dialog atau untuk mengambil kebijakan. Sehingga pendengar, kebersamaan kita hingga di menit ke-55 atau sampai di pukul 11 siang nanti, dan kita selingi dengan informasi dan juga hiburan musik dari line atau playlist kami. Hingga dan pendengar, di roti siang juga Anda akan ditemani oleh rekan Kak Dina. Sehingga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Roti.

Jikusti dengan Dia Harus Tahu, dan juga semuanya pendengar semua harus tahu. Dan pendengar kasih, diharapkan gerakan ekonomi Rotendao, Bupati Rotendao Paulus Henu membahas percepatan kawasan sentra industri garam nasional bersama Direktur Jenderal Pengelola Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan Koswara di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada Senin 10 Agustus 2026 sebagai bagian penguatan koordinasi pemerintah daerah dan pusat. Bupati Paulus Henu menilai Kasih memiliki potensi besar dalam menggerakkan perekonomian masyarakat Rotendao. Kawasan industri garam tersebut diharapkan meningkatkan produksi sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru. Kasih diharapkan membuka peluang investasi pada sektor industri garam di Kabupaten Rotendao. Kehadiran investasi juga berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pengembangan kawasan tersebut sejalan dengan upaya pemerintah mengoptimalkan potensi unggulan daerah. Rotendao juga diharapkan mampu memperkuat kontribusinya terhadap produksi garam nasional. Bupati Paulus menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat berbagai tahapan Kasih. Dukungan tersebut mencakup koordinasi dan tindak lanjut sesuai kewenangan pemerintah. Pemkab Rotendao berkomitmen mengawal Kasih secara berkelanjutan bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah daerah berharap kawasan tersebut menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Rotendao. Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Siapa yang pantas dari Domino? Dan tentunya pendengar, siapa saja yang pantas. Namun kita masih di Halo RRI. Dan pendengar masih bisa bergabung bersama saya di line telepon kami 085-195-919-250. Pendengar bisa menginformasikan kondisi terkini atau kejadian apapun di lingkungan sekitar Anda. Dan kami akan menghadirkan tokoh pengambil kebijakan untuk di kesepakatan bersama dengan pemangku kepentingan lain. Dan juga pendengar, kita beralih lagi ke informasi, yakni Bupati Rotendao ajak warga meriakan Karnaval Budaya HUT Republik Indonesia ke-81. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajak seluruh masyarakat untuk ikut memeriahkan Karnaval Budaya Rotendao dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Karnaval Budaya dijadwalkan berlangsung pada Sabtu tanggal 15 Agustus 2026 sebagai momentum menampilkan kekayaan budaya sekaligus memperkuat persatuan masyarakat dalam semangat Ita Esa. Paulus Henuk mengundang seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku adat, tokoh agama, pemuda, pelajar, paguyuban, organisasi, komunitas seni dan olahraga, hingga instansi pemerintah maupun swasta, BUMN dan BUMD untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Karnaval Budaya Rotendao diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk menampilkan beragam seni, pakaian adat serta tradisi lokal sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan sekaligus memperkenalkan identitas budaya daerah. Kegiatan ini juga menjadi momentum mempererat tali persaudaraan dan menjaga persatuan dan kesatuan dalam bingkai Ita Esa. Karnaval Budaya Rotendao diharapkan tidak hanya menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menjadi momentum menumbuhkan kecintaan masyarakat terhadap seni, budaya, dan tradisi lokal, serta memperkuat kebersamaan masyarakat Rotendao. Informasi ini pendengar saya kutip dari portal kami rri.co.id.

Smash dengan lagunya I Hate You. Dan ya, lagu ini dengan musik band yang sangat memukau, dan lagu ini dipopulerkan sejak tahun berapa ya? Pendengar, Smash mengawali karir di musik hingga berawal dari tahun 2000-an dan lagu-lagu hitsnya sampai sekarang. Mereka masih di Halo RRI, dan jika belum ada yang menelpon untuk menginformasikan kondisi terkini, saya akan hadirkan lagi informasi untuk pendengar semua, yakni Bupati Paulus Henuk ajak Wamenkes dukung Rote mengajar. Bupati Rotendao Paulus Henuk mengajak Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dr. Benjamin Paulus Octavianus mendukung program Rote Mengajar. Dan Rote Mengajar merupakan gerakan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi bagi generasi muda Rotendao. Program tersebut menghadirkan tokoh dan profesional dari berbagai bidang untuk berbagai wawasan. Bupati Paulus Henuk berharap Wakil Menteri Kesehatan dapat menjadi salah satu narasumber dalam program tersebut. Kehadiran tokoh nasional dinilai mampu membuka

Menkes belum dapat hadir langsung karena memiliki agenda lain yang tidak dapat ditinggalkan. Meski demikian, Wamenkes tetap menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan rote mengajar di Rotendao. Dukungan tersebut menjadi bagian dari semangat kolaborasi untuk membangun generasi muda Rotendao. Melalui rote mengajar, pemerintah daerah ingin memperkenalkan peluang pendidikan, profesi, dan pengembangan diri. Para peserta diharapkan memperoleh motivasi untuk belajar dan mengembangkan potensi diri. Bupati Paulus menilai dukungan berbagai tokoh akan memperkuat keberlanjutan program Rote Mengajar. Program tersebut diharapkan menjadi investasi penting dalam pengembangan sumber daya manusia di Kabupaten Rotendao. Dan pendengar, tentunya selepas informasi kita kembali ke hiburan musik dengan playlist saya yang saya hadirkan untuk kamu, yaitu untuk kamu, ya kamu, yakni dari Cowboy Junior.

0: lagi.
1: Jangan ganggu aku lagi, jangan. Dari Marion Jola featuring Ranyi. Dan pendengar, kita kembali ke informasi, yakni pameran NTT 2026 dorong partisipasi publik dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pameran pembangunan 2026 menjadi sarana informasi publik mengenai prioritas pembangunan daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika NTT Dr. Randus Adi E. Mandala MSI menjelaskan kegiatan tersebut menghadirkan 5 esensi pembangunan strategis. Pemerintah juga menampilkan capaian pembangunan selama 2 tahun terakhir kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Informasi keberhasilan program disajikan melalui videotron utama serta berbagai stand instansi pemerintah, perbankan, BUMN, dan swasta. Pameran tersebut menyediakan 200 booth gratis bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produk kuliner, jasa, dan kerajinan daerah. Pemerintah mencatat pendaftar mencapai sekitar 684 pelaku usaha sehingga diperlukan penambahan ruang partisipasi. Terkait anggaran, pemerintah mengalokasikan sekitar 1,791 miliar rupiah yang telah direncanakan sejak tahun sebelumnya untuk penyelenggaraan pameran pembangunan. Evaluasi dampak ekonomi akan dilakukan bersama Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik guna mengukur perputaran uang UMKM. Informasi ini Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Everybody new dari Citra Scholastika akan mengakhiri kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi hari ini Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Pendengar saya Alif Ndolu, ada juga operator teknik yang bertugas ada Bung Dermas Fateh. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di Halo RRI dan Rote pagi ini, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.

FM 92,5 MHz Pro 1 RRI Rote, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar selamat siang. Dan siang ini pendengar masih bersama saya di program acara berikutnya, yaitu Majalah Udara dengan obrolan sanksi, dengan rangkaian informasi dari portal kami rri.co.id. Sehingga, dan juga saya tidak sendiri, Anda juga akan ditemani oleh Kak Dina di siang ini, kami berdua nanti gantian. Sehingga pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ih, mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
1: Apa kamu bilang?
0: Mama, kok mama bisa di situ?
2: Jordan, dengar ya, air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat, air juga tahu.
0: Siap, mamaku sayang. Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
2: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi ibu guru, maaf bu.
2: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik bu, beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang leh.

T5 dengan lagunya Kaum. Ya, album yang dirilis pada tahun 2001 dengan Kau dari T5. Dan lagu ini masih menjadi populer atau sangat diminati oleh kalangan muda sampai sekarang. Pendengar, selanjutnya kita beralih lagi ke informasi, yakni suhu laut dunia mencapai rekor terpanas untuk bulan Juli 2026. Suhu permukaan laut dunia di luar wilayah kutub mencapai rekor tertinggi untuk bulan Juli 2026. Kondisi ini menjadi perhatian para ilmuwan di tengah gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Data layanan perubahan iklim Copernicus Uni Eropa menunjukkan suhu permukaan laut rata-rata global di luar kawasan kutub pada Juli 2026 menjadi yang tertinggi yang pernah tercatat untuk bulan tersebut. Rekor ini melampaui catatan sebelumnya yang terjadi pada Juli 2023. Kenaikan suhu laut juga terjadi di kawasan Eropa. Suhu permukaan laut mencapai rekor tertinggi untuk bulan Juli di sepanjang pantai Atlantik dan Mediterania bagian barat. Kondisi tersebut disertai gelombang panas laut yang tergolong parah di sejumlah perairan Eropa. Rekor suhu laut tersebut terjadi bersamaan dengan periode panas ekstrim di daratan Eropa. Wilayah Eropa Barat mengalami periode Juni-Juli yang disebut sebagai salah satu yang terpanas dalam catatan sejarah. Panas yang berlangsung berkepanjangan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan, terutama di kawasan Mediterania. Vegetasi yang mengering akibat suhu tinggi membuat sejumlah wilayah semakin rentan terhadap kebakaran. Eropa Tengah juga menghadapi gelombang panas dengan rekor suhu nasional di beberapa negara, termasuk Austria dan Slovakia. Kondisi panas akan kering, membuat ancaman kebakaran semakin meningkat. Meski suhu permukaan laut mencapai rekor baru untuk Juli, suhu udara permukaan global pada Juli 2026 tercatat hanya sekitar 0,01 derajat Celsius, lebih rendah dibandingkan Juli 2024. Dengan selisih yang sangat tipis, para ilmuwan menempatkan Juli 2026 dan Juli 2024 sebagai bulan Juli terpanas kedua dalam catatan. Copernicus juga mencatat bahwa dua bulan pertama musim panas 2026 menunjukkan kondisi panas yang luar biasa. Suhu rata-rata periode tersebut dilaporkan sekitar 2,79 derajat Celsius di atas kondisi normal, melampaui rekor sebelumnya yang tercatat 4 tahun lalu. Ilmuwan iklim Samantha Burgess dari Pusat Perakiraan Cuaca Jangka Menengah Eropa menilai kondisi tersebut menjadi gambaran nyata bagaimana perubahan iklim dapat memperkuat berbagai kejadian cuaca ekstrim secara bersamaan. Menurutnya, gelombang panas di daratan, suhu laut yang tinggi, kekeringan serta kebakaran hutan dapat saling memperkuat dan menciptakan dampak yang semakin berat. Rekor suhu laut dunia pada Juli 2026 kembali menjadi peringatan mengenai meningkatnya pemanasan sistem iklim bumi. Lautan menyerap sebagian besar kelebihan panas yang dihasilkan oleh pemanasan global, sehingga kenaikan suhu laut dapat memberikan dampak luas terhadap ekosistem laut, cuaca ekstrim, dan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir.
Informasi ini pendengar bisa membacanya di portal kami rri.co.id.

Masih ada cinta di hati, lagunya Elo. Dan pendengar, kita beralih ke informasi, yakni saya hadirkan dari informasi hiburan. Jadi Ariana Grande umumkan hiatus sementara. Penyanyi dan aktris Ariana Grande mengumumkan akan menjalani masa hiatus sementara di dunia hiburan setelah menyelesaikan tur terakhir film Eternal Sunshine. Keputusan tersebut dijadwalkan mulai berlaku pada 1 September mendatang dan disebut telah dipertimbangkan secara matang. Ariana Grande menyampaikan penjelasan mengenai keputusannya saat tampil dalam konser di Chicago. Ia menegaskan bahwa keputusan untuk beristirahat bukan diambil secara mendadak maupun dipicu oleh persoalan tertentu, melainkan telah direncanakan sejak lama. Dalam pernyataannya, Ariana mengatakan, hiatus tersebut lahir dari pertimbangan yang matang serta rasa percaya diri atas keputusan yang diambilnya. Ia juga berupaya menenangkan para penggemar atau menenangkan para penggemar dengan memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan baik dan tidak mengalami masalah kesehatan. Selain menghentikan sementara aktivitas di dunia musik dan perfilman, Ariana Grande juga dikabarkan mengundurkan diri dari pementasan musikal Sunday in the Park with George musikal, yaitu sebelumnya dijadwalkan digelar pada 2027 di Balbican Center, sehingga semakin menguatkan rencana hiatusnya dari berbagai kegiatan hiburan. Selama berkarir, Ariana Grande dikenal sebagai salah satu penyanyi pop terkemuka yang juga aktif membintangi sejumlah film dan proyek teater. Keputusan untuk beristirahat sementara dinilai sebagai langkah untuk memberikan ruang bagi dirinya sebelum kembali berkarya di masa mendatang. Hingga saat ini, Ariana Grande belum mengungkapkan berapa lama masa hiatus tersebut akan berlangsung. Meski demikian, ia berharap para penggemar dapat memahami keputusannya dan menantikan kembalinya ia ke dunia hiburan setelah masa istirahat berakhir. Dengar informasi ini, Anda bisa membacanya di portal kami rri.co.id. Dan tentunya selesai informasi, kita kembali ke hiburan musik. Saya hadirkan dari Astrid, Jadikan Aku Yang Kedua.

FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai hai hai, di hari ini sudah makan siang? Oh belum ya, maaf. Dina mulai overlap nih untuk makan siangnya ya. Jadi kalau Anda yang di hari ini yang mau makan siang, jangan lupa juga, kondisi tubuh kita itu lagi tidak baik-baik, apalagi dengan kondisi angin seperti sekarang dan lain sebagainya. Kayaknya bikinlah ketimun ya, ketimun terus infused water gitu ya. Jadi Dina bakal bagikan resep minuman segar dari ketimun yang enak, menyegarkan dan juga mudah dibuat. Jadi yang pertama, es ketimun plus lemon. Minuman ini memiliki rasa segar dengan perpaduan manis, asam dan aroma alami dari ketimun itu sendiri. Yang pertama, 2 buah ketimun ukuran sedang, 1 buah lemon, ambil airnya aja, 2 sendok makan madu atau gula cair, 300 ml air dingin, es batu secukupnya, irisan lemon dan daun mint sebagai hiasannya ya. Jadi caranya itu kupas dan potong ketimun, lalu blender bersama air hingga halus, dan saring jika menginginkan tekstur yang lebih lembut lagi ya. Tambahkan air perasan lemon dan madu, lalu aduk hingga rata, tuangkan ke dalam gelas berisi es batu dan hias dengan irisan lemon dan daun mint sebelum disajikan. Yang berikutnya adalah jus ketimun apel. Nah, ini buah ketimun kita butuh 1, apelnya butuh 1, 200 ml air matang, 1 sendok madu, es batu secukupnya. Caranya tuh gampang, potong aja ketimun dan apel di beberapa bagian, masukkan ke dalam blender, terus blender bersama air dan juga madu. Blender hingga halus dan sajikan segera dan tambahkan es batu. Ya, infused water ya, ketimun itu juga boleh banget dipakai, infused water ketimun dan juga jeruk nipis. Jadi seperti biasa semuanya dipotong-potong, terus ditaruh daun mint beberapa lembar, 1 liter air dingin, pas deh disediamkan di kulkas 2 hingga 4 jam agar rasanya itu menyatu begitu ya. Jadi pas banget nih di kondisi seperti sekarang ini, plus kita juga benar-benar minumnya sesuatu yang sehat seperti sekarang ini. Jadi ya tentunya membuat kita juga sehat gitu ya, imunitas tubuh kita itu makin nambah kuat tuh gitu. Baiklah, jangan kemana-mana, Dina akan kembali untuk menemani pendengar semua. Panas seperti sekarang kita butuh yang namanya hujan. Dina kasih Utopia dengan hujan.

0: Pendengar, kita sudah harus berpisah di acara kita yang satu ini. So, berikutnya Dina bakal menemani pendengar semua di acara kita berikutnya lagi, yaitu di Musik Hiburan dan Informasi. Dan di pukul 1 ada acara kita, yaitu di Aneka Berita Daerah Siang. Baiklah, saya Dina Yulianti, ada juga di siang hari ini, dan Mas Fatih, operator yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. So, have a great day, God bless you, and bye-bye.
1: Setiap kata punya struktur yang rapi, mirip seperti kode dalam pemrograman komputer. Beberapa peneliti bahkan menyebut Sanskerta sebagai bahasa alami yang paling mirip dengan bahasa mesin. Strukturnya minim ambiguitas, sehingga cocok untuk sistem logika, kecerdasan buatan, bahkan penyusunan algoritma. Jadi, kalau kamu berpikir bahasa kuno tak relevan dengan teknologi, pikir lagi. Sanskerta membuktikan bahwa kebijaksanaan masa lampau bisa jadi inspirasi masa

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Gars. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Taliska Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Taliska menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26. Namun, penyelamatan gemilang dari Daniel Kudryavkov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Taliska mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudryavkov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce, Ismail Kartal, mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang

0: Para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
1: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok...
0: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolic, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
2: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
0: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk memberikan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil, masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut. Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya, pendengar. Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen.
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: Pertandingannya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Juara menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Yeah, just try to play my game.
2: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik, dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada

0: banyak kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
1: It was a great night.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal,

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI

setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.

dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat

IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun berada saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, dimana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Ya, pastinya sangat bersyukur di debut pertama musim ini. Saya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda lah dari persiapan ke kejuaraan lain, karena kan ini kejuaraan penting ya.
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian sih lebih difokusin lagi buat ke musim.
4: Sharing apa aja dari kak sama RKW?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang sebenarnya.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan kita menjadi target pertama-tama?
2: Nggak nyangka sih kita debut di musim ini.
3: Udah persiapan mental pun nggak tahu kan?
2: Menangin diri di malam satu. Pastinya iya. Lagi apa ya? Biar agak tenang itu. Ya, mungkin sebenarnya. Tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada sang kembali kelasnya nggak tau? Cukup ini perbedaannya.
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih saat ini.
4: Kita bisa melihat dari Lowi. Ini aku pertama pakai. Apa yang kita pakai yang juga?
2: Senang juga sih ketemu Anseo. Apalagi dia ranking 1 di dia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Saya
3: fokus dulu pertama di sini. Iya, aku ingin. Kalau yang saya bilang, aku perasaan kamu ketika kata beli video lagi. Ini kan kaitannya kenal lain meskipun tertanya ya, sama ya, seperti itu. Gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, nggak mikir kalah menang, soalnya kelarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, benar, Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad merah putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah tunggal putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, tunggal putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan. Di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solbu Fikri, Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Jokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma dengan berpasangan dengan Mary Chatrias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza, Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar selanjutnya pendengar, Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Kemenpora terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbatemoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji sudah akan ulang le. Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
3: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
3: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
3: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa lek kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun ke beka sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah lek kakak, sepuas kok. Beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau belum ada dika. Nah, kau belum.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Rotenda Nusa Tenggara Timur. Pendengar, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang untuk hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang diantaranya. Pemkab Rotenda perkuat pemberdayaan perempuan cegah stunting. Polsek Rote Barat tingkatkan patroli dialogis di Pasar Sadeoen. Pendengar, inilah aneka berita daerah siang bersama saya, Dina Yulianti. Pemerintah Kabupaten Rotenda terus memperkuat pemberdayaan perempuan sebagai bagian dari upaya percepatan pencegahan stunting dan wasting. Komitmen tersebut terlihat dalam kegiatan pemberdayaan perempuan Gemit yang dihadiri Wakil Bupati Rotenda Apremoi Duda Lusideta di Gereja Gemit Oideras pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan peran perempuan khususnya kaum ibu dalam membangun keluarga yang sehat dan juga berkualitas. Pemerintah daerah menilai penguatan kapasitas perempuan penting karena ibu memiliki peran dalam pengasuhan anak, pemenuhan gizi, kebersihan lingkungan, serta pemanfaatan layanan kesehatan. Wakil Bupati Apremoy mendorong pencegahan stunting dan juga wasting dilakukan secara bersama melalui kolaborasi pemerintah, gereja, keluarga, kader kesehatan, tenaga kesehatan, dan seluruh elemen masyarakat. Upaya tersebut perlu dimulai dari keluarga melalui pemenuhan gizi, pola asuh yang baik, serta pemantauan pertumbuhan dan juga perkembangan anak secara rutin. Kolaborasi dengan Gemit dinilai strategis karena gereja memiliki kedekatan dengan keluarga dan juga masyarakat. Melalui pelayanan dan pendampingan jemaat, edukasi mengenai kesehatan keluarga, pemenuhan gizi, dan juga perlindungan anak dapat dilakukan secara berkelanjutan guna mewujudkan generasi Rotenda yang sehat, cerdas, dan juga produktif. Personel Polsek Rote Barat melaksanakan pengamanan dan juga patroli dialogis untuk memantau aktivitas masyarakat di Pasar Sadeoen, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotenda pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut merupakan langkah preventif kepolisian menjaga keamanan dan juga ketertiban masyarakat, sekaligus mencegah potensi terjadinya tindak pidana. Patroli dipimpin Kapolsek Rote Barat Ibda Elionat D.U. Werata SH bersama personel piket dengan menyusuri kawasan pasar serta berinteraksi dengan pedagang dan juga pengunjung. Dan selain Pasar Sadeoen, personel juga melakukan pemantauan aktivitas masyarakat di Desa Sadeoen dan Desa Nemrala sebagai bagian dari upaya menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Pemantauan juga dilakukan terhadap pelayanan distribusi BBM di SPBU Sadeoen dan kehadiran personel kepolisian di lokasi tersebut ditujukan untuk mengantisipasi gangguan keamanan sekaligus mencegah potensi kecelakaan lalu lintas akibat antrean kendaraan saat masyarakat melakukan pengisian BBM. Polsek Rote Barat akan terus meningkatkan kegiatan patroli dan pemantauan di sejumlah lokasi yang terjadi yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Langkah preventif tersebut diharapkan dapat mencegah munculnya gangguan keamanan dan memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pendengar dan pemirsa, Anda sedang mendengarkan aneka berita daerah siang. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id dan melalui aplikasi di RRI Digital. Kita menuju ke informasi selanjutnya. Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, pelaku UMKM di Kota Kupang turut mengambil bagian dalam berbagai kegiatan yang digelar masyarakat. Momentum tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi pelaku usaha lokal termasuk sektor kopi untuk memperkenalkan sekaligus memperluas pemasaran produk mereka. Pelaku usaha dari jauh Coffee Lab Kupang, Kevin Sena mengatakan keterlibatan UMKM dalam berbagai kegiatan menjelang 17

0: Terus merupakan momentum positif untuk memperkuat keberadaan produk lokal. Menurutnya, pelaku usaha kopi juga turut memberikan dukungan terhadap berbagai kegiatan masyarakat yang melibatkan UMKM.
1: Ini adalah momentum yang baik untuk teman-teman bisa turut serta dalam kegiatan 17 Agustus ini. Akan ada banyak sekali kegiatan, dan kita sebagai produsen kopi pun kita juga mensupport teman-teman yang turut serta dalam kegiatan tersebut. Memang kita secara tidak langsung terlibat, tapi tidak langsung lah. Jadi kita hanya support saja. Harapannya semoga UMKM ini akan tetap kreatif, bertumbuh, berkembang dan berinovasi. Persaingan akan tetap ada, tapi mentalitas dan kemampuan-kemampuan adaptif itu yang harus tetap dikembangkan supaya UMKM itu tetap berkembang dan existing.
0: Kevin berharap momentum peringatan kemerdekaan tidak hanya menjadi ajang perayaan, tetapi juga dapat membuka ruang lebih luas bagi UMKM untuk berkembang dan juga memperkenalkan produk lokal kepada masyarakat. Ia mendorong pelaku UMKM terus kreatif, berinovasi, dan juga mampu beradaptasi menghadapi persaingan sehingga produk lokal tetap memiliki tempat dan mampu bertahan di tengah perkembangan usaha yang semakin kompetitif. Melepas peserta lomba gerak jalan 8 km, Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Dan informasi selengkapnya disampaikan Ferdianus Asi.
2: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di lepas Bupati Belu Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen Belu, Senin 10 Agustus 2026. Bupati Belu Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
3: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa 81 tahun yang lalu peristiwa kemerdekaan.
2: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timor Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semara kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
3: Lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana, kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
2: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
0: Pendengar Bunda Paut Kabupaten Belu, Nyonya Lidwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan juga numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan juga menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Laporan selengkapnya dilaporkan Christian Dimau.
4: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Vivi Atilai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
5: Kita di Kabupaten Belu mengalami suatu hal yang memprihatinkan, tingkat literasi kita masih rendah. Dari beberapa perbincangan, diskusi dari Dinas Pendidikan bahwa anak-anak SD Kabupaten Belu sudah kelas 5, kelas 6, masih belum bisa membaca dengan baik. Dari dasar membaca belum baik, berhitung belum lancar, bagaimana akan menyerap pengetahuan yang lain seperti sosial, sains, matematika. Karena dari dasar membaca saja sudah tidak ada. Ini membaca dan hitung adalah kunci pengetahuan.
4: Bunda PAUD juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, Belu dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten Belu menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Belu. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Belu dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemkab Rotendao perkuat pemberdayaan perempuan cegah stunting. Polsek Rote Barat tingkatkan patroli dialogis di Pasar Sade Oen. Pendengar, sekian aneka berita daerah siang ini dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Saya Dina Yulianti mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederland Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Aduh, soal pun sulit le. Pas guru seni lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adi Ibu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak, menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga Ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf. Beta janji soalnya akan ulang le. Sabun mandi sudah. Yang satu ini isinya cemilan. Minuman kaleng sudah. Lengkap sudah.
2: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek. Hari ini 2 kantong kresek.
3: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil. Nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
2: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
3: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
2: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
3: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
2: Terserah, tapi ini fakta.

0: berhenti, berhenti. Tuh apa tuh?
1: Kenapa le kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berontakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah le kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah le, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sepeda lu di sini, ha?
1: Sudah le kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam su, suara kayak kandar pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, supuas kok, beta sudah bisa jalan toh.
0: Sudah, sudah bisa jalan, mah ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta belum ada dika? Nah, kok beta belum ada?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu pengumuman dari Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao ditujukan kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari, para wajib pajak dan seluruh masyarakat Kabupaten Rotendao masing-masing di tempat. Dengan isi pengumuman, dalam rangka pelaksanaan pemungutan PBB P2 diberitahukan kepada seluruh wajib pajak bahwa SPPT PBB P2 tahun pajak 2026 telah didistribusikan ke seluruh pemerintah desa atau kelurahan untuk selanjutnya disampaikan kepada masing-masing wajib pajak. Jadi pendistribusian melalui desa kelurahan merupakan mekanisme yang umum dilakukan agar SPPT segera diterima masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, dihimbau kepada seluruh wajib pajak agar segera melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Tata cara pembayaran PBB P2, pembayaran pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan dapat dilakukan melalui desa atau kelurahan setempat, kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao, teller Bank NTT, atau dapat langsung dilakukan pembayaran melalui kanal pembayaran elektronik. Ada beberapa yang perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Yang pertama, melalui mobile banking Bank NTT. Caranya adalah buka aplikasi BPO Mobile Banking dan di HP itu login dengan akun Bapak Ibu, pilih menu pembayaran PBB P2, masukkan nomor objek pajak atau NOP dan cek tagihan yang muncul, alamatnya, jumlah tagihan berapa begitu ya. Tekan bayar dan masukkan PIN, verifikasi. Jangan lupa simpan dan atau screenshot foto pembayaran. Yang kedua, melalui Rote Smart Service dengan cara buka aplikasi Rote Smart Service, login gitu ya ke akunnya Bapak Ibu, pilih menu bayar PBB P2, terus masukkan objek pajak yang tertera pada bagian kiri, di kiri atas SPPT PBB Anda, dan ketik kode CAPCAM yang muncul di kolom verifikasi dan klik data generate QR, lalu klik setuju, kemudian muncul kode QR dan lakukan scan QR dari aplikasi mBanking dan muncul tombol bayar. Lunaslah gitu ya, lunaslah PBB Anda, namun jangan lupa screenshot buktinya ya. Dari Tokopedia juga bisa, buka aplikasi Tokopedia di HP Anda, cari menu loket pajak, tagihan pajak daerah dan lain-lain, pilih pajak daerah, jadi PBB P2, jika muncul opsi ya pilihlah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao sesuai letak objek pajak. Masukkan nomor objek pajak, NOP-nya dan tahun pajak, pilih cek tagihan untuk melihat jumlah pajaknya berapa yang harus dibayar, terus pilih metode pembayaran transfer bank, dompet digital, gerai, atau opsi lainnya yang tersedia di Tokopedia, dan perlu dikonfirmasi, selesaikan pembayaran, simpan bukti, jangan lupa ya, pembayaran atau notifikasinya itu harus disimpan tentunya. Bapak Ibu, berikutnya ada ATM edisi Bank NTT dengan cara masukkan kartu ATM Bank NTT, pilih bahasa dan masukkan PIN ya, pilih menu pembayaran pajak daerah PBB P2, masukkan nomor objek pajaknya, cek detail tagihannya berapa, namanya siapa gitu ya, pilih bayar, lanjutkan, jangan lupa struk buktinya ya. Nextnya ada OVO. Jadi kalau begitu, buka dulu aplikasi OVO. Bapak Ibu pilih menu pajak, pastikan saldo OVO itu mencukupi ya. Pilih opsi PBB pajak daerah, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao sesuai letak objek pajak, masukkan nomor objek pajak dan tahun pajak, pilih cek tagihan, lalu pastikan data benar, pilih bayar dan konfirmasi dengan OVO PIN dan simpan bukti pembayaran sebagai tanda lunas. Nextnya adalah GoPay dengan cara buka aplikasi Gojeknya, masukkan ke menu Go Tagihan atau dari PBB pajak daerah, pilih jenis pajaknya, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur Rotendao, melalui letak objek pajak masukkan NOP-nya dan tahun pajak, klik cek tagihan lalu periksa datanya, jumlah tagihannya itu berapa, langsung diklik, masukkan PIN GoPay-nya dan simpan bukti pembayarannya, itu udah pasti ya.
1: Dari hal
0: nextnya itu melalui Dana. Caranya buka dulu deh Dana Bapak Ibu semua ya. Pilih menu PBB di halaman utama dan ketik PBB di kolom pencarian. Pilih Nusa Tenggara Timur, seperti biasa Kabupaten Rotendao sesuai letak objek pajak. Masukkan NOP-nya dan tahun pajaknya itu, kita cek tagihannya, pastikan datanya benar, kita bayar lalu konfirmasi pakai PIN dananya Bapak Ibu ya. Simpan bukti, jangan lupa ya. Nextnya adalah Indomaret. Kita Indomaret di sini agak rada susah ya. Jadi emang enggak ada. So kita pindah langsung ke Alfamart ya. Jadi datang ke gerai Alfamart terdekat di Bapak Ibu ya, di samping rumah kiri kanannya, sampaikan kepada kasir untuk pembayaran PBB, berikan nomor pajaknya, NOP-nya dan tahun pajak. So kasir akan cek tuh tagihan dan sistemnya. Jika data dan jumlahnya benar, itu langsung melakukan pembayaran tunai ataupun non-tunai boleh ya. Dan terima dan simpan struk bukti pembayaran sebagai bukti yang sah. Berikutnya ada kris dinamis PBB dengan cara datang ke kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao atau kelurahan atau tempat yang menyediakan kris dinamis PBB, minta dicetakan atau ditampilkan kris dinamisnya sesuai nomor dan juga masukkan NOP, tahun pajak, scan kris, lalu pakai yang pakai aplikasi Dana, OVO, GoPay, ShopeePay dan lain-lain, itu cek detail tagihannya, muncul langsung ya, dimasukkan PIN-nya dan dompet digital, simpan bukti pembayaran dari aplikasi tersebut. Nextnya ada Livin by Mandiri dengan cara buka aplikasi Livin by Mandiri atau login aja menu bayar, pilih kategori penerimaan negara atau pajak daerah, pilih layanan PBB, pilih Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten Rotendao, lalu masukkan NOP-nya dan tahun pajaknya, tekan lanjut untuk cek tagihan, periksa data secara detail, klik bayar lalu masukkan PIN Livin-nya. So, simpan bukti pembayaran PBB sebagai bukti yang lunas. Dan terakhir, BRIMO. Jangan khawatir, kalau Anda tidak menggunakan Livin by Mandiri ataupun juga tidak punya dana dan lain sebagainya, kita punya BRIMO ya. Jadi buka aplikasi BRIMO dulu, login, pilih menu pembayaran, pilih kategori PBB, provinsinya NTT ya, Kabupatennya Rotendao sesuai objek pajak, masukkan nomor objeknya, dan tentunya tahun pajak, tekan lalu untuk cek tagihannya gitu ya. Dan bukti pembayarannya harus disimpan begitu. Wajib pajak mengalami kesulitan memperoleh SPPT, PBB, P2 atau melakukan pembayaran dapat menghubungi pemerintah desa atau kelurahan setempat atau Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao setiap hari kerja, atau dapat menghubungi Saudara Hanok Suki di nomor 082-144-417-472 dengan membayar pajak tepat waktu. Rotendao berdaya. Bahas 11 Agustus 2026, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Rotendao Diksel Semehani SE, Pembina TK1 Capnip dan tanda tangan.

0: Jordan.
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
1: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
2: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
0: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Beto bingung nih, mau beli hadiah buat kawan dari luar daerah sana. Tapi Isumin tahu mau kasih apa yang khas dari kutub daerah nih.
1: Lu nih kekar mana kok? Masa bingung begitu? Lihat ini dompet dan tas dari kotong pemotif tenun nih. Bagus-bagus toh. Dia pun model, susama ke barang bermerek dari toko.
0: Ini tenunku? Kita kira barang impor tadi. Kok dia pun model terlalu gagah
1: Ini asli buatan anak muda NTT. Sekarang, katompong industri kreatif su hebat-hebat. Tenun sonde cuma pakai di rumah sah. Sekarang, su jadi barang bagaya ju.
0: Tapi, itu harga karena nao. Jangan sampai bikin beta pun dompet tipis lah.
1: Son usah takut. Dia pun harga pas di katompong kantong. Dia pun kualitas cempolan. Ingat ya, kalau katong beli produk lokal, katong subantu pengrajin dan pengusaha kecil di NTT supaya makin jaya lah.
0: Wih, betul Zwe. Daripada katong beli barang di luar yang belum tentu asli, mending ini tas tenun sah. Baru ini barang dong nih awi, keren, unik, dan pasti awet
1: Nah, begitu dolo. Kalau bukan katong yang bangga pakai barang sendiri, mau siapa lah?
0: Itu Zwe.
2: Mari dukung industri kreatif unggulan Nusa Tenggara Timur. Pakai produk lokal, majukan ekonomi daerah. Karya anak NTT, kebangsaan.

Tenggara Timur, daerah yang memiliki musim kemarau lebih panjang dibandingkan musim hujan. Kemarau panjang yang terjadi seringkali membuat warga kesulitan untuk mendapatkan air bersih, baik untuk keperluan minum maupun kebersihan. Kekeringan merupakan kondisi di mana ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air, baik untuk kebutuhan hidup pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mencegah kekeringan yakni dengan membangun embung, memperbaiki saluran irigasi, karena saluran irigasi yang bagus dapat menampung air untuk kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, menanam pohon atau membuat ruang terbuka hijau. Dengan menanam pohon, dapat mencegah kekeringan karena pohon mampu untuk menyerap air. Dan yang terpenting adalah hemat air. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ayo sayangi lingkungan untuk masa depan yang lebih baik.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.
1: Setiap hari kita bertemu banyak orang, berbeda wajah, berbeda kemampuan, tapi memiliki satu hal yang sama. Keinginan untuk dihargai, untuk didengar, untuk diperlakukan setara.
2: Halo, apakah kamu butuh bantuan?
3: Terima kasih, saya bisa. Tapi terima kasih sudah menghargai.
1: Teman-teman disabilitas bukan berbeda. Mereka setara. Mereka mampu. Mereka berdaya. Dan mereka bagian dari kita. Dari hal sederhana, bersikap ramah, menghargai, dan membuka ruang untuk semua. Karena masyarakat inklusif adalah masyarakat yang maju. Kita setara, bukan berbeda. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI SP Rote.

0: gente. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh bapaknya di dalam.
1: Sudah lek kakak eh. Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandar pot pijah cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, sepuas kok. Beto sebisa jalan toh.
0: Sudah, sebisa jalan. Mak ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kau pilih mana dika? Nah, kau pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: Jordan?
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan.

0: sisa sayur dan kulit buah dong tak tumpuk terus di dapur nih. Bikin bau, Sa. Mau buang di bak sampah justru penuh nih.
1: Jangan buang, Mama. Atau buat kompos, Sa. Tak lalu gampang. Soalnya perlu lahan luas, cukup pakai ember bekas juga bisa.
0: Terus, dipencara ke mana? Kalau kakak bisa, nak, coba buat.
1: Gampang, Mama. Dia pulang katu cuma tiga, Sa. Pertama, sediakan wadah, katong bisa pakai ember bekas, lalu katong lubangi dia pun bawah sedikit. Yang kedua, katong isi sampah, misalnya sisa sayur atau buah, campur sedikit dengan daun kering atau tanah biar sonde bau. Dan terakhir, katong siram, lalu tutup. Siram sedikit dengan air cucian beras misalnya, lalu katong tutup rapat. Setiap seminggu sekali, mama aduk sedikit biar udaranya masuk.
0: Oh, begitu Sako anak. Terus? Berapa lama baru bisa pakai di bunga-bunga situ?
1: 3 tahun, Mama. Sonde, tunggu 1 bulan sama Mama. Nanti dia berubah jadi tanah hitam yang subur, Mama bisa langsung pakai di tanaman dong, toh. Jadi, Son perlu beli pupuk mahal-mahal lagi. Ayo, jangan buang sisa sampah dapurmu sembarangan. Olah jadi kompos, bumi sehat, tanaman subur. Sampahmu, tanggung jawabmu.

0: Aduh, soal pun sulit leh. Pas guru sudah lihat, nyontek dulu.
1: Sudah dapat jawabannya.
0: Adik Bu Guru, maaf Bu.
1: Adi, tahu tidak menyontek itu menandakan bahwa kamu tidak jujur terhadap diri kamu dan juga ibu. Kalau kamu mau pintar, menyontek itu bukan pilihan. Kamu harus belajar yang rajin supaya lebih siap menghadapi ujian.
0: Baik Bu, Beta minta maaf.

0: Aduh, nenek-nenek ini jalan pun lama, Lai.
1: Ayolah, Nek, minggir, minggir.
2: Nek, nenek mau langgar kok. Mari beta bantu.
3: Aduh, cepat, Sui.
2: Iya, Kak, iya. Maaf, sabar ya, sabar. Dahulukan pejalan kaki, apalagi orang tua yang harus dibantu.
4: Makasih ya, Cuk, subantu nenek.
2: Iya, Nek, sama-sama.

0: Sampo sudah, sabun mandi sudah, yang satu ini isinya cemilan, minuman kaleng sudah, lengkap sudah.
1: Tom, belanja lagi. Kemarin belanja bawa 3 kantong kresek, hari ini 2 kantong kresek.
0: Ya ampun Peter, ini kan cuma kantong plastik kecil, nanti juga dibuang jadi sampah, tidak dipakai lagi. Aman kan?
1: Nah, ini yang berbahaya. Sampah plastik butuh waktu ratusan tahun baru bisa terurai. Zat kimia yang terdapat dalam plastik bisa mencemari tanah sehingga mengurangi kesuburan tanah.
0: Tapi ini kan cuma 2, kemarin 3. Masa bisa mencemari tanah?
1: Dengar ya Tom, faktanya di Indonesia setiap tahun masyarakat menggunakan 100 miliar kantong plastik. Ini berarti setiap orang di Indonesia menggunakan setidaknya 700 kantong plastik atau 2 kantong plastik dalam sehari.
0: Oh, jadi kamu menuduh saya turut mencemari lingkungan?
1: Terserah, tapi ini fakta.

0: berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa, Le Kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampah berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah, Le Kakak, Yang penting beta sudah niat untuk buang sampah di sini.

0: daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
1: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam sekarang.
0: Woi kakak, sudah lah, kok beta buru-buru nih, terlambat.
1: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
0: Sudah lah kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel, nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
1: Nah, begitu baru bagus, ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok, beta su bisa jalan toh.
1: Sudah, su bisa jalan, ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kok beta pilih mana dika? Nah, kok beta pilih?
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa naskah proklamasi hanya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta? Awalnya, semua tokoh yang hadir direncanakan ikut menandatangani naskah proklamasi. Namun, demi menjaga persatuan dan menghindari perdebatan, para pemuda mengusulkan agar cukup Soekarno dan Hatta yang menandatangani sebagai wakil seluruh bangsa Indonesia. Karena itulah, pada bagian akhir naskah tertulis kalimat yang begitu bersejarah. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.
1: Indonesia merdeka!
2: Indonesia merdeka!
0: Dua tanda tangan itu bukan hanya milik dua tokoh, tetapi menjadi simbol tekad seluruh rakyat Indonesia untuk merdeka.

Iya, selamat sore pendengar. Informasi untuk Anda, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan 22 kabupaten kota di NTT mendapatkan tambahan dana alokasi umum sebesar 1,90 triliun tahun anggaran 2026 dan dana bagi hasil sekitar 5% dari total dana 20,5 triliun yang diberikan bagi 490 Pemda di seluruh Indonesia. Berdasarkan bantuan dana tersebut berdasarkan keputusan Menteri Nomor 198 tahun 2026. Gubernur NTT mengatakan tambahan anggaran ini menjadi kabar menggembirakan bagi pemerintah dan masyarakat NTT. Oleh karena itu, ya, Presiden Prabowo ya memberikan perhatian terhadap kondisi fiskal daerah, khususnya Pemprov, Pemkot, Pemk se-NTT. Di tengah kondisi yang tidak mudah, ya, ditambah tekan fiskal yang sulit, mendapatkan dukungan dari Presiden, ya, memberikan tambahan DAU, dana alokasi umum. Dan perhatian pemerintah pusat menunjukkan kepedulian terhadap daerah, khususnya NTT, yang membutuhkan fiskal untuk menjalankan pemerintahan, juga berbagai program pembangunan. Tambahan DAU ini bukan sekedar tambahan anggaran, tapi kabar baik juga menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan dari tambahan dana ini, ya, pemerintah provinsi menyalurkan dana bagi hasil sebesar 17,415 miliar sehingga total tercatat untuk pemerintah provinsi sebesar 17,415 miliar dan hampir seluruh kabupaten di NTT mendapatkan tambahan DAU dan sekaligus dana bagi hasil. Ya, jadi bersyukur ya, NTT mendapatkan tambahan DAU 1,09 triliun rupiah dan Gubernur mengapresiasi atensi pemerintah pusat.

0: Wih, bapak pun postingan tentang cinta Indonesia pun bagus, Lai. Banyak yang komen dan like kok.
1: Harus, eh. Biar semua orang tahu kalau Beta ini nasionalis sejati.
0: Ada baik, Ju. Coba, lihat di halam rumah, dong. Bendera deng umbul-umbul belum pasang sampai sekarang.
1: Ah, masa? Beta rasa sudah, oh.
0: Andi ya, terlalu sibuk posting nah begitu, Su.

Ya, pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda, pemerintah Provinsi NTT bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional memperkuat sinergi dalam percepatan kebijakan pertanahan dan penataan ruang. Komitmen ini mengemuka dalam rapat koordinasi program kebijakan pertanahan dan tata ruang Provinsi NTT. Dan salah satu langkah strategis yang didorong adalah integrasi data nomor induk bidang dengan nomor objek pajak. Penyelarasan kedua basis data ini akan menghasilkan data pertanahan yang lebih akurat dan berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan tanpa menaikkan tarif pajak. Ya, dan sekitar 46,86% bidang tanah di luar kawasan hutan NTT masih belum terdaftar. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk mempercepat program pendaftaran tanah sistematis lengkap guna memberikan kepastian hukum kepemilikan tanah, mencegah eksekusi di masa mendatang. Informasi ini dari rri.co.id.

Pernahkah Anda mendengar istilah kekeringan hidrologis? Kondisi ini terjadi ketika ketersediaan air di sungai, danau, waduk, hingga air tanah berkurang drastis. Penyebab utamanya adalah curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama, sehingga cadangan air terus menyusut. Selain kurangnya hujan, kekeringan hidrologis juga bisa dipicu oleh musim kemarau yang lebih panjang, penggunaan air yang berlebihan, serta berkurangnya daerah resapan air. Akibatnya, debit sungai menyusut dan ketersediaan air bersih menjadi semakin terbatas. Karena itu, gunakanlah air dengan bijak, jaga lingkungan dan lestarikan daerah resapan air, agar persediaan air tetap terjaga, terutama saat musim kemarau.

Ya, selamat sore pendengar. Ini informasi untuk Anda, Semara Kemerdekaan dan Hari Ulang Tahun ke-81 Radio Republik Indonesia akan hadir lebih meriah dengan adanya konser Merah Putih yang diselenggarakan oleh Yayasan Karya Musik Siloam pada 26 hingga 28 Agustus 2026 bertepat di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Selama 3 hari, masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya akan disuguhkan berbagai pertunjukan menarik dalam pagelaran seni budaya, mulai dari penampilan musik, vokal, permainan alat musik hingga peragaan busana adat dan nasional menampilkan kreativitas anak-anak dan remaja berbakat. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati bazar UMKM yang menghadirkan aneka kuliner khas dan kerajinan lokal sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Konser Merah Putih hadir untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, memberikan ruang bagi generasi muda dalam berkarya di bidang seni pertunjukan sekaligus menggerakkan perekonomian lokal melalui pelibatan para pelaku UMKM. Catat tanggalnya, tanggal 26 sampai 28 Agustus 2026 di pelataran halaman kantor RRI Kupang. Mari rayakan semangat Merah Putih bersama keluarga, sahabat, dan seluruh masyarakat Kota Kupang. Konser Merah Putih berkarya untuk negeri bersatu dalam harmoni menyambut HUT ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, cek fakta Pro 1 kami hadirkan untuk Anda. Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim keterlibatan personel kepolisian dalam pembekingan rokok ilegal di Banda Aceh. Fakta klaim tersebut tidak benar, tidak ada laporan resmi atau bukti valid tentang kasus pembekingan rokok ilegal oleh personel kepolisian di Banda Aceh. Sebaliknya, Polresta Banda Aceh justru gencar melakukan penindakan dan penggagalan peredaran rokok tanpa cukai di wilayah tersebut. Personil Satreskrim Polresta Banda Aceh aktif melakukan operasi penyamaran untuk

0: dari hasil penggeledahan.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Radio Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua.
1: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua untuk edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Pameran Pembangunan NTT 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Pameran Pembangunan NTT tahun 2026 jadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

0: pergerakan ekonomi itu berjalan di situ, ya. Jadi ada multiplier effect, ya, yang berjalan di situ.
1: Kepala Bidang Layanan E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT mengatakan penyelenggaraan pameran pembangunan tahun ini memberikan ruang yang lebih besar bagi pelaku UMKM untuk berpartisipasi. Kehadiran UMKM diharapkan menciptakan efek berantai terhadap aktivitas ekonomi selama berlangsungnya pameran.
2: Lokasi pameran akan dilangsungkan di halaman Hotel Harper dan sekitarnya, dan pada pameran ini akan tersedia kurang lebih 300 stand yang terdiri dari stand instansi pemerintah, juga melibatkan keterlibatan 200 UMKM. Untuk pendaftaran UMKM, UMKM-nya gratis, tidak dipungut biaya.
1: Pemerintah Provinsi NTT berharap semakin banyak masyarakat, pelaku UMKM, pekerja kreatif, dan generasi muda mengambil bagian dalam momentum tersebut, sehingga semangat kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga diwujudkan melalui penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan partisipasi publik dalam pembangunan daerah. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Devin Wandi, RI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Melepas peserta lomba gerak jalan sepanjang 8 km, Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Berikut laporan Ferdinandus Asi.
4: Sebanyak 89 peserta ambil bagian dalam lomba gerak jalan tingkat pelajar SD dan organisasi wanita memeriahkan HUT ke-81 kemerdekaan RI di wilayah Tapal Batas Atembua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Lomba gerak jalan diikuti peserta sekolah dasar dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km secara resmi di depan Bupati Belu Willy Broduslai dari garis start depan kantor Lurah Umanen Belu, Senin 10 Agustus 2006. Bupati Belu Willy Broduslai dalam sambutannya saat membuka kegiatan mengajak seluruh elemen masyarakat perbatasan menggelorakan semangat kemerdekaan. Ia mengungkapkan lomba gerak jalan selain memeriahkan HUT kemerdekaan juga turut memperingati 80 tahun silam sebuah peristiwa heroik perjuangan pahlawan bangsa meraih kemerdekaan yang menjadi tonggak sejarah perjuangan bangsa.
5: Semua peserta gerak jalan bersama para guru yang saya banggakan. Hari ini kita melepas lomba gerak jalan untuk memeriahkan ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Dari data yang ada 88 regu peristiwa. 81 tahun yang lalu peristiwa kemerdekaan.
4: Dirinya mengharapkan khususnya bagi generasi muda di tanah perbatasan dengan negara Timor Leste ini memaknai semangat kemerdekaan dengan ikut merasakan apa yang terjadi 81 tahun silam. Wujud partisipasi aktif dalam semarak kemerdekaan salah satunya mengikuti kegiatan lomba gerak jalan.
5: Lomba gerak jalan ini saya mengharapkan, kami mengharapkan semoga generasi muda yang akan datang kita bisa merasakan apa yang terjadi 81 tahun lalu. Dengan peristiwa yang sederhana kita lomba gerak jalan untuk memperingati hari kemerdekaan kita.
4: Peserta lomba gerak jalan putra-putri SD dan organisasi wanita menempuh jarak 8 km dengan rute seputaran kota Tembua, kemudian tiba di garis finish depan kantor Plaza Perizinan Simpang 5 Tembua.
3: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND. Selengkapnya Nikolaus Makumeli melaporkan.
6: Kodim 1602 ND menggelar aneka perlombaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81 di Makodim ND pada Selasa 11 Agustus 2026. Kegiatan tersebut melibatkan seluruh personil TNI Kodim 1602 ND bersama Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND. Berbagai perlombaan yang digelar diantaranya pertandingan voli gembira, lomba merias istri, suap pisang yang diramaikan dengan door prize. Sebelum perlombaan dimulai, seluruh peserta mengikuti kegiatan jumpa bersama yang berlangsung penuh semangat dan keceriaan. Kegiatan perlombaan dibuka oleh Komandan Kodim 1602 ND, Letkol Infantri Nugroho Susanto SIP. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana kekeluargaan.

0: Penghargaan sebagai bagian dari perayaan menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Komandan Kodim 1602 ND, Lektor Infanteri Nugroho Susanto mengatakan, kegiatan tersebut digelar untuk menyemarakkan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mempererat hubungan antar personel. Menurutnya, kegiatan bersama juga menjadi sarana memupuk persatuan dan memperkuat silaturahmi di lingkungan Kodim 1602 ND.
1: 1602 ND dalam memeriahkan HUT RI semoga ke depan kita bersama kuasa besar HUT 1602 ND dapat menjalin silaturahim.
0: Sementara itu, Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 13 Dim 1602 ND, Heni Fitria Nugroho mengatakan, kegiatan perlombaan diharapkan dapat memperkuat rasa persaudaraan antara personil TNI dan anggota Persit. Ia menilai dukungan Persit menjadi bagian penting dalam menunjang pelaksanaan tugas personil TNI.
2: Dengan adanya kegiatan
0: rangkaian perlombaan tersebut menjadi momentum bagi keluarga besar Kodim 1602 ND untuk merayakan HUT kemerdekaan RI dalam suasana penuh kebersamaan. Selain hiburan, kegiatan juga diharapkan memperkuat kekompakan dan soliditas seluruh personel beserta keluarga. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi NTT mencatat bahwa berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi KI dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Komisi Informasi tidak sekedar ada dalam pelengkap penderita pembangunan di NTT, tapi hadir untuk mendukung terwujudnya reformasi birokrasi dalam Asta Cita dan pemenuhan HAM dalam Dasa Cita Ayo Bangun NTT. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
4: Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi serta pendampingan badan publik selama 5 tahun berturut-turut, ditemukan bahwa mayoritas pimpinan badan publik belum mengenal eksistensi lembaga ini dengan tugas, fungsi, dan wewenangnya.
5: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Dr. Andus Germanus Atawur menegaskan pernyataan tersebut pada launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT di Kota Kupang Selasa 11 Agustus 2026 yang diselenggarakan Komisi Informasi NTT. Ketua KI menegaskan, selama 5 tahun berturut-turut, kegiatan monitoring dan evaluasi serta penganugerahan keterbukaan informasi publik, belum semua badan publik lingkup provinsi serius mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik badan publik seprovinsi NTT.
4: Data menunjukkan bahwa terakhir pada tahun 2025 ada 5 badan publik lingkup provinsi NTT yang tidak mengembalikan lembar penilaian diri. Hal yang sama terjadi juga di kabupaten kota. Bahwa selama monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik dilaksanakan, hanya 5 kabupaten kota sajalah yang mengikuti kegiatan ini, sedangkan 17 kabupaten yang lain tidak patuh mengembalikan karena itu dinilai kabupaten yang tidak informatif.
5: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena pada kesempatan yang sama menyampaikan bahwa capaian pemerintah Provinsi NTT meraih kualifikasi informatif pada hasil evaluasi dan monitoring tahun 2025. Menurut Gubernur Melki, hasil tersebut menunjukkan bahwa NTT menunjukkan tata kelola pemerintahan yang transparan. Salah satu contoh adalah hadirnya meja rakyat Melki Joni.
6: Sejak awal menjabat, saya dan Pak Wagub sudah membuat yang namanya meja rakyat. Melki Joni melayani rakyat melalui sebuah pola, kita gabungkan fisik dan daring, di mana masyarakat bisa mengakses pemerintah, bisa memberikan informasi, kritik, saran, informasi apa saja, agar pemerintah bisa mengetahui apa situasi yang terjadi di Pemprov, dan juga instansi lain yang memang Pemprov bisa akses.
5: Ketua Panitia Pelaksana Riesta Megasari dalam laporannya menyampaikan tujuan launching monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Badan Publik CNTT dan penguatan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi lingkup Provinsi NTT adalah mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming tentang pemenuhan HAM, reformasi birokrasi, dan memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi serta narkoba. Selain itu, dasar cita Gubernur Melki Lakalena dan Wakil Gubernur Joni Asadoma untuk pembangunan NTT maju, sehat, cerdas, sejahtera, dan berkelanjutan. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi PPID lingkup Provinsi NTT dalam mengelola dan mendistribusikan informasi publik. Selain itu, mendorong tata kelola pemerintahan Provinsi NTT yang transparan, akuntabel, dan memenuhi hak dasar masyarakat atas informasi publik. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Benda Paut Kabupaten Belu Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Berikut laporan Christian Dimau.
7: Bunda PAUD Kabupaten Belu, Nyonya Litwina Viviawati Lai mengajak para guru dan pengelola PAUD untuk bersama-sama memperkuat fondasi literasi dan numerasi anak melalui pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pendidikan sejak usia dini. Hal ini menjadi perhatian serius mengingat tingkat literasi dan numerasi di Kabupaten Belu masih tergolong rendah, sehingga diperlukan upaya bersama untuk keluar dari kondisi tersebut melalui penguatan pendidikan dasar sejak jenjang PAUD. Bunda PAUD menegaskan masa transisi dari PAUD ke sekolah dasar menjadi fase penting yang harus dipersiapkan dengan baik, terutama dalam pengenalan dan pengendalian kemampuan dasar anak terhadap huruf dan angka. Dengan fondasi yang kuat, anak lebih siap mengikuti proses pembelajaran di tingkat selanjutnya.
8: Kita di Kabupaten Belu mengalami suatu hal yang memprihatinkan, tingkat literasi kita masih rendah. Dari beberapa perbincangan, diskusi dari Dinas Pendidikan bahwa anak-anak di Kabupaten Belu sudah kelas 5, kelas 6, masih belum bisa membaca dengan baik. Dari dasar membaca belum baik, berhitung belum lancar, bagaimana akan menyerap pengetahuan yang lain seperti sosial, sains, matematika. Karena dari dasar membaca saja tidak ada. Ini membaca begitu adalah kunci pengetahuan.
7: Bunda PAUD juga meminta para guru untuk terus berinovasi dalam proses pembelajaran sesuai dengan kondisi dan potensi masing-masing satuan lembaga pendidikannya. Menurutnya, setiap satuan PAUD memiliki kesempatan melahirkan inovasi yang dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang berbasis pada kebutuhan anak. Dengan itu, Belu dapat bergerak dan keluar dari salah satu daerah dengan literasi rendah. Selain itu, untuk mendorong peningkatan literasi dan numerasi, pihaknya mencanangkan agar pemerintah Kabupaten Belu menggelar Jambore PAUD sebagai wadah menampilkan berbagai inovasi pembelajaran dari seluruh lembaga PAUD di Kabupaten Belu. Melalui langkah-langkah tersebut diharapkan Kabupaten Belu dapat keluar dari kategori dengan tingkat literasi dan numerasi yang rendah, sekaligus menciptakan generasi yang lebih unggul, siap menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
3: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi karena keunikan rumah adat dan tradisi leluhurnya. Namun tingginya minat wisatawan belum sepenuhnya didukung infrastruktur yang memadai, terutama akses jalan menuju lokasi yang masih menjadi kendala dan membutuhkan perhatian pemerintah. Berikut laporan Ferry Soo.
9: Kampung Adat Bena di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur terus menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang ramai dikunjungi wisatawan. Keunikan rumah adat, tradisi leluhur, serta kehidupan masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai budaya menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang datang ke kawasan tersebut. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan, masih terdapat sejumlah tantangan yang dirasakan masyarakat setempat. Salah satunya adalah kondisi akses jalan menuju Kampung Adat Bena yang dinilai belum memadai. Ibu Paulina, warga Bina yang juga sebagai penerima tamu atau para wisatawan kepada RRI mengatakan banyak wisatawan yang mengeluh akan akses jalan yang rusak dan kurang bagus ini. Kondisi tersebut harus menjadi perhatian karena jalan merupakan infrastruktur penting untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus kenyamanan wisatawan.
10: Harapan kami selaku warga masyarakat adat Bina ini untuk pemerintah setempat akhirnya bisa memperhatikan terutama akses jalannya. Karena banyak wisatawan yang mengeluh jalannya kurang bagus ketika para wisatawan berkunjung ke sini, maka kendalanya di jalan.
9: Warga berharap pemerintah memberikan perhatian lebih terhadap kebutuhan infrastruktur dasar tersebut. Perbaikan jalan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan pariwisata sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di sekitar Kampung Adat Bina. Masyarakat juga berharap pengembangan Kampung Adat Bina tidak hanya berfokus pada pelestarian budaya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi diikuti dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan akses yang lebih baik, potensi Kampung Adat Bina sebagai destinasi wisata budaya unggulan di Ngada diharapkan dapat berkembang semakin luas tanpa menghilangkan karakter dan nilai-nilai adat yang selama ini dijaga masyarakat. RRI NFRI Soho melaporkan.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pameran Pembangunan NTT 2026 menjadi ruang strategis pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif. Bupati Belu mengajak elemen masyarakat perbatasan gelorakan semangat kemerdekaan. Sekian Warta NTT Sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Linda Rero mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.com.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: 92,5 FM, pendengar selamat sore, kembali di sore hari ini dalam Rote Ceria dan tentunya bareng di Pro 1 Rote di hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Kali ini pendengar ditemani oleh saya Yonas Ape, akan menemani pendengar semua sampai merapat pukul 24.00 atau jam 12 malam di siaran malam. Kita hadirkan sore ceria, drama radio, warta NTT, maksud kami warta berita Pro 3 Jakarta, kemudian mimbar agama Hindu di edisi hari ini. Selanjutnya kita hadirkan juga program acara Ruang Rindu berjaringan nasional pukul 21 hingga 23.00 dan kita kembali di musik tradisional dan budaya pukul 23 hingga akhir siaran kita pukul 24. Tetap bersama kami pendengar, kita hadirkan musik dan informasi di Rote Ceria sore hari ini.

0: aku harus selalu menyetujui.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lente Hijau. Kami sudah hadirkan di Lepas Menit ke-43 pukul 17 sore hari ini bareng Pro Sato Rote. Dan kita punya informasi lagi pendengar. Informasi pertama di awal jumpa kita kali ini, informasinya dari Rotendao, di mana Paulus menyampaikan terima kasih atas dukungan Yayasan Pendidikan Astra Mikael Daruslim selama ini. Dan menurutnya perhatian berbagai lembaga terhadap pendidikan turut mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Ini disampaikan Bupati Rotendao ketika mengajak Yayasan Pendidikan Astra Mikael Daruslim memperkuat pembangunan sumber daya manusia daerah. Dan ajakan tersebut ini disampaikan saat bertemu Ketua Yayasan Pendidikan Astra Mikael Daruslim, Gunawan Salim. Pertemuan tersebut ini berlangsung di Jakarta pada Senin kemarin dengan fokus pada pengembangan pendidikan dan generasi muda. Pemerintah daerah juga menilai kolaborasi menjadi kunci memperluas manfaat pendidikan di Rotendao. Informasi selanjutnya pendengar, Anda bisa berkunjung di portal kami rri.co.id.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Si seputaran dari Rotendao ya, untuk informasinya di mana gereja Kristen di Kabupaten Rotendao sendiri ini menegaskan sikap tegas menolak praktik perjudian dalam bentuk apapun, termasuk yang berpotensi muncul di sekitar lokasi pameran pembangunan dan expo UMKM. Gereja menilai perjudian ini tidak hanya merusak mental masyarakat, tetapi juga dapat memperparah persoalan ekonomi dan kemiskinan keluarga. Ketua Majelis Klasis Global Lain Pendeta Mariana JBB Shira STH mengatakan bahwa gereja tidak menyetujui praktik perjudian apapun, baik dalam kegiatan pameran maupun di tempat lainnya. Menurutnya, perjudian mendorong masyarakat mencari keuntungan secara instan tanpa bekerja keras. Sementara dampaknya ini justru dapat membuat seseorang dan keluarga semakin terpuruk secara ekonomi. Pendeta Mariana juga menambahkan bahwa persoalan perjudian membutuhkan keterlibatan bersama antara pemerintah, aparat keamanan, dan para pemimpin umat. Edukasi kepada masyarakat menurutnya harus dilakukan secara terus-menerus serta tindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku. Informasi ini pendengar Anda bisa pantau di portal kami rari.co.id, dan Anda bisa dapat informasi menarik lainnya seputar info kesehatan dan informasi-informasi mancanegara juga akan ada di portal kami. Langsung saja bisa search di rari.co.id. Oke, baik pendengar, kita ke lagu lagi. Kali ini kita hadirkan lagunya dari kakak-kakak yang sudah request ya di live TikTok kita kali ini. Ada Kak Saudali Mercy dan juga Kak Geral. Ada Kak Fir tadi juga sudah request lagunya dari Celine Grace, Sumpah Mati. Kita hadirkan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basamala.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: 92,5 FM, pendengar selamat petang jelang malam ya. Saat ini di setengah tujuh, hampir di setengah tujuh malam ini kita akhiri dengan program acara Sore Ceria dengan informasi menarik di sore ini. Terima kasih untuk pendengar semua yang sudah bareng kami. Thank you juga yang sudah nonton live TikTok kita di sore ini. Ada Kak Saudale Mercy, Saudale Mercy, juga ada Kak Gerald, Kak Cinta Minatalia, Kak Viva, dan masih banyak lagi yang sudah hadir ya di Pro 1 Rote sore ini. Kita akhiri program Sore Ceria, dan tentunya di edisi hari ini, hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Satu lagu terakhir dari Mario G. Cloud dengan Setengah Hati untuk menutup jumpa kita di Sore Ceria kali ini.

Anda sedang mendengarkan Radio Republik Indonesia Rote mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Dari beranda selatan NKRI untuk Nusa Tenggara Timur dan Indonesia.

0: Jordan.
1: Iya, Mama.
0: Ditutup keran airnya. Kenapa dibiarkan saja begitu?
1: Ih, Mama cerewet. Padahal kan air kita mengalir tiap hari juga.
0: Apa kamu bilang?
1: Mama, kok Mama bisa di situ?
0: Jordan, dengar ya. Air itu perlu dihemat. Karena air adalah sumber kehidupan. Artinya, kalau tidak ada air, maka tidak akan ada kehidupan di bumi. Bukan hanya pulsa kamu saja yang harus dihemat. Air juga tahu.
1: Siap, mamaku sayang.
2: Pendidikan sangatlah penting karena merupakan proses mengantarkan peserta didik ke dalam kebudayaan tertentu. Dalam sejarah pendidikan di Pulau Rote pada umumnya, Foembura alias Benyamin Mesa sangatlah besar jasanya. Karena begitu antusiasnya beliau mendapatkan berbagai ilmu dan teknologi itu di Batavia, ia mulai menerapkan pada masyarakat Rote. Mula-mula pendidikan masih bersifat kursus. Agama pun mulai diterapkan dengan cara semacam kesasi sidi. Pengajar terdiri dari Foembura dan dibantu Mbak Temoi. Kemudian, Foembura meminta guru pada pemerintah Belanda, lalu pada tahun 1733 dikirim seorang Kristen lokal dari Kupang bernama Johannes Senghaje. Pesertanya berasal dari beberapa kerajaan di Rote dan kegiatannya berlangsung di Istana Raja.

Mula-mula pendidikan berjalan tanpa bantuan dari pemerintah Belanda. Sehingga atas inisiatif para raja, dibukalah sekolah desa. Gaji guru ditanggung oleh rakyat dalam bentuk natura, dengan ketentuan tiap rumah tangga memberi padi, jewawut, jagung, dan gula air.

Pada awalnya, hanya sedikit sekolah yang dibangun oleh Belanda atau VOC. Setelah masuknya organisasi penginjilan Belanda atau Nederlandse Zendeling Genootschap atau NZG pada tahun 1819 di Rote dan di Timor. Pada masa itu sudah ada 13 sekolah desa dan 18 sekolah Zendeling. Namun, selang beberapa saat kemudian, rakyat mengalami kesulitan dalam masalah biaya pendidikan. Maka, beberapa sekolah desa ditutup. Kemudian, sekolah desa dijadikan sekolah gereja dan dibuka tambah beberapa buah lagi. Pada tahun 1931, terdapat 23 Volksschool, 3 buah Vervolksschool, dan 35 buah sekolah gereja bersubsidi. Jumlah itu terus bertambah seiring berjalannya waktu, hanya untuk memberantas buta huruf dan membuat masyarakat Rote kala itu semakin sejahtera.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: perjalanan nenek moyang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Tiilangga merupakan topi tradisional yang berasal dari Kabupaten Rotendao. Topi ini terbuat dari anyaman daun lontar. Pada bagian atasnya terdapat antena yang menjulang. Bagian yang meruncing pada topi tersebut makin lama tidak akan tegak, tetapi cenderung miring dan sulit untuk ditegakkan kembali. Konon, hal tersebut melambangkan sifat asli orang Rote yang berpendirian teguh. Tiilangga melambangkan jiwa kepemimpinan, kewibawaan, dan percaya diri. Di masa lampau, tiilangga hanya digunakan oleh para petinggi yang ada di Pulau Rote. Namun sekarang, tiilangga sudah menjadi pelengkap untuk pakaian tradisional kaum pria di Rote dan juga sering dipakai untuk acara-acara adat.

0: lagu Ovalanga merupakan lagu yang menggambarkan kehidupan orang Rote ketika menghadapi masa sukar sulit.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
2: Ya baik, pendengar Pro 1, kita kembali di dalam program acara kita hampir jam 7 malam, yaitu drama radio. Dan kami hadirkan untuk Anda drama radio edisi hari ini dengan mini drama yang akan menemani malam Anda di jam 7 sampai nanti merapat pada pukul 20 atau jam 8 malam. Kali ini pendengar kita kasih dari Delo dan Kiasi ya, untuk Anda dengarkan bersama di program drama radio edisi hari ini Rabu 12 Agustus 2026. Selamat malam pendengar, selamat mendengarkan siaran Pro 1 RRI Rote bareng Yona di malam hari ini yang menemani ruang dengar Anda.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

lembah, negeri padang savana yang mempesona, konon menyimpan cerita dalam kehidupan masyarakat pada zaman dahulu. Terpatri satu cerita yang mengisahkan cinta terlarang sepasang anak manusia, Delo dan Kiase, yang dilahirkan dari rahim seorang ibu yang sama. Mereka terpisah karena titisan penguasa.

0: Delo, Delo, anak muda, dari mana engkau? Kau kelihatan lelah sekali.
1: Siapa? Siapa kau? Kenapa menghalangi saya? Ayo, buka jalan. Jangan halangi saya mau lewat.
0: Wah, tidak bisa, tidak bisa. Wajahmu kelihatan lesu, dan kau tidak membawa satupun hewan buruan. Apakah ini hari sialmu?
1: Wah,
0: Delo, walaupun ini bukan hari keberuntunganmu, tapi saya punya satu kabar gembira untukmu.
1: Hah? Kabar gembira? Kabar gembira apa yang akan kau sampaikan kepadaku, Maraputana?
0: Hari ini, apabila kamu pulang ke rumahmu, maka engkau akan mendapatkan ibumu telah melahirkan seorang bayi perempuan dan telah menamai dia Kiasi.
1: Apa? Mama telah melahirkan anak perempuan Kiasi? Sebentar. Maksud Maraputana, adikku seorang bayi perempuan yang diberi nama Kiasi? Wah, hore! Saya dapat adik perempuan, hore!
0: Wah, kau boleh berbangga hati karena mendapat adik perempuan. Tapi ada satu hal yang mesti kau ingat. Adikmu yang baru lahir itu adalah milikku.
1: Wah,
0: aku akan mengambilnya kelak setelah Kiasi dewasa, ketika Kiasi hendak kawin.
2: Lari-lari pulang ke rumah untuk membuktikan kebenaran cerita Meraputana. Sesampainya di rumah, Delo menyampaikan apa yang dikatakan Meraputana tentang Kiasi, bayi perempuan yang baru saja dilahirkan. Delo dan ibunya berunding untuk menyingkirkan Kiasi dengan cara membuangnya ke

0: sungai.
1: Mama, mama. Lebih baik kita buang saja Kiasa ke hutan atau ke sungai. Jangan sampai dia membuat kita celaka. Bagaimana kalau kita buat seperti batu kubur, lalu masukkan Kiasa ke dalam batu itu?
2: Apa katamu? Batu kubur? Tidak. Tidak, mama sangat tidak setuju.
1: Iya, mama. Nanti batu kubur itu kita lubangi supaya udara bisa masuk ke dalam agar Kiasa tidak mati lemas.
2: Oh, anakku Kiasa, kenapa nasibmu seperti ini, nak? Merapu tanah, teganya kau bicara seperti itu. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari anakku Kiasa?
1: Mama, apa yang sedang mama pikirkan? Bagaimana dengan usulan saya? Jangan buang-buang waktu, mama.
2: Iya, nak. Kalau memang itu usulanmu, mama terima. Kita memang orang kecil tidak berdaya. Semoga merapu tanah melindungi adikmu Kiasa.

Bayi perempuan yang baru dilahirkan dimasukkan ke dalam batu kubur dan dihanyutkan ke sungai. Sementara batu kubur yang dihanyutkan ke sungai itu perlahan-lahan terbawa arus sampai ke tepi pantai. Orang-orang yang melihat batu kubur itu berupaya untuk mendekat dan meraihnya. Tapi setiap kali ada orang yang berenang ke arah batu itu, ia akan semakin menjauh. Beberapa orang penduduk mencoba tapi tidak berhasil. Kemudian datanglah satu orang tua bernama Ratondima. Ia berusaha mendekati batu kubur tersebut.

0: sekali apa yang terjadi.
1: Bapak Ratu, ada sebuah batu besar terayun-ayun di tepi pantai. Tapi kami mendekat, malah batu itu menjauh.
0: Mana? Di mana batu kubur yang terayun-ayun itu? Saya tidak melihatnya.
1: Itu dia batu kuburnya. Malah dia bergerak semakin jauh.
0: Tenang, tenang. Mari kita coba memanggilnya lagi. Siapa tahu ada yang menjawab. Hai batu kubur, jikalau engkau berisi nyawa, merapatlah kemari. Dan kami akan meletakkan engkau di tempat yang layak.
2: Ratu! Ratu!
3: Batu kubur itu makin mendekat ke pantai. Rupanya dia mendengar suara Raton Dima. Dia makin merapat ke pantai.
0: Ayo! Ayo semuanya! Rame-rame kita bawa batu kubur ini ke rumahku.
2: Ayo! Ayo semuanya!
4: Kubur itu digotong beramai-ramai oleh warga ke rumah Raton Dima. Raton Dima bersama istri dan anak-anaknya menganggap batu kubur itu keramat, sehingga mereka menggosoknya sampai bersih dan mengkilat. Hari sudah malam ketika mereka menyelesaikan pekerjaan itu. Di tengah malam, tiba-tiba terdengar suara tangisan dari batu kubur. Perlahan-lahan, Raton Dima beranjak mengambil kapak dan membuka tutup batu kubur tersebut. Ternyata, di dalam batu kubur terbaring seorang bayi perempuan yang cantik jelita. Bayi itu diangkat menjadi anak Raton Dima. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Kecantikannya terdengar sampai ke pulau seberang di mana Ndelo tinggal. Pada waktu itu, Ndelo sudah menjadi seorang pengrajin perak dan emas yang cukup terkenal. Ketika ia mendengar tentang kecantikan gadis di pulau seberang itu, timbul keinginannya untuk mempersuntingnya.

0: Secara diam-diam Delo membuat perahu dan membawa segala peralatannya, lalu berlayar ke seberang ke tempat gadis cantik itu tinggal. Setiba di sana, Delo bekerja membuat perhiasan dari emas dan perak. Dalam tempo singkat, Delo sudah terkenal di daerah itu. Banyak orang datang memesan atau membeli perhiasan dari Delo. Di antara para langganan itu, ada juga seorang gadis cantik yang tidak lain adalah Kiase, adiknya sendiri. Seiring berjalannya waktu, cinta mulai bersemi di antara Delo dan Kiase. Tanpa menunggu waktu lama, Delo meminang Kiase pada ayahnya, yaitu Raton Dima. Pinangan pun diterima dan pernikahan pun dilangsungkan.
1: Kiase, akhirnya engkau menjadi istriku. Tahukah kamu, laut pun ku seberangi demi mendengar cerita tentang kecantikanmu.
2: Delo, tidak kusangka pengorbananmu yang luar biasa untuk mendapatkan cintaku. Bahagia rasanya bisa hidup bersamamu. Kiranya cinta kita sampai ke abadian. Kemanapun engkau pergi, aku akan ikut bersamamu. Hanya maut yang dapat memisahkan kita.
0: Delo dan Kiase hidup bersama, bahagia dan rukun. Bahkan mereka telah dikaruniai dua orang anak, seorang putra dan seorang putri. Suatu malam Delo bermimpi bahwa istrinya yang sekarang adalah adik kandungnya sendiri, Kiase, yang dulu dibuang ke sungai. Delo terbangun dari tidurnya dan ingin membuktikan kebenaran mimpinya. Ia teringat waktu adiknya akan dibuang, ibunya membuat tato berupa gambar pisau kecil pada paha sebelah kirinya. Delo lalu menyuruh Kiase naik ke loteng rumah untuk mengambil jagung. Pada waktu Kiase menaiki tangga, tato gambar pisau kecil di paha kirinya terlihat oleh Delo. Maka yakinlah ia bahwa istrinya tidak lain adalah adik kandungnya sendiri. Dengan sedih hati hal ini diberitahukan pada Kiase.
1: Kiase, bolehkah aku berbicara denganmu?
2: Mestinya engkau tidak perlu meminta izin. Bukankah aku ini istrimu? Apa yang mau disampaikan? Apakah tentang anak-anak kita?
1: Bukan itu. Tetapi ini suatu rahasia kehidupan.
2: Rahasia kehidupan apa yang kau simpan selama ini? Delo suamiku, janganlah membuat aku bingung.
1: Adikku Kiase, maafkan kakak.
2: Delo, engkau memanggilku adik. Aku istrimu Delo, bukan adikmu.
1: Tidak. Engkau adikku Kiase, yang dulu aku hanyutkan di sungai karena takut pada ancaman merapu tanah.
2: Sejak kecil aku dibesarkan orang tua kandungku, sampai engkau meminangku. Bagaimana bisa terjadi seperti yang engkau katakan?
0: Apa yang dikatakan Delo sungguh membuat Kiase terguncang. Ia tidak percaya dengan apa yang dikatakannya. Kiase pun bertanya pada Raton Dima.
2: Benarkah saya ini anak angkat? Katakan, Ayah.
3: Siapa yang mengatakan itu padamu, Kiase? Engkau anakku yang kujaga, kurawat sejak kecil.
2: Kalau benar demikian, kenapa Delo menyebut aku sebagai adiknya?
3: Ah, Delo rupanya yang menyampaikan ini semua. Bagaimana aku harus menyampaikan kepada Kiase?
2: Ayah, katakan. Apa benar aku ini bukan anak kandung? Lalu, siapa orang tuaku yang sebenarnya?
3: Kiase, benar. Engkau kutemukan mengapung dalam peti di tepi pantai. Waktu itu engkau masih bayi. Sejak saat itu, engkau kupelihara hingga dewasa. Aku telah menganggap kau anak kandungku.
4: Kenapa, Ayah?
2: Kenapa Ayah tidak jujur padaku? Kenapa Ayah sembunyikan semua ini? Kenapa, Ayah? Kenapa?
0: Kiase merasa tidak puas dengan jawaban ayah angkatnya. Apa yang akan terjadi dengan perkawinan mereka?
4: Sulku, bisakah kau buktikan bahwa aku ini adikmu?
1: Adikku, waktu itu aku dan ibu membuat tato berupa gambar pisau kecil di paha kirimu. Itulah sebagai tandanya.
4: Kakakku, kita telah kilaf. Kesalahan ini tidak bisa dimaafkan. Lalu bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Lalu bagaimana dengan anak-anak kita?
1: Tidak ada jalan lain. Kita harus minta ampun atas semua salah dan dosa yang telah kita lakukan. Dan janganlah dosa ini ditanggungkan kepada anak-anak kita.
0: Dilu dan Kiase menyesali apa yang telah terjadi. Namun sudah terlambat. Cinta telah membutakan mereka, sehingga tidak mencari tahu siapa sesungguhnya mereka. Akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk mengakhiri hidup mereka di ujung pisau belati. Delo dan Kiase lebih suka berputih tulang

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: pada pukul 19.58 menit waktu Indonesia Tengah. Dan kita akhiri program acara drama radio dan juga hiburan musik daerah tradisional di edisi hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026. Selepas ini pendengar, kita akan mengajak Anda untuk mendengarkan penyampaian berita Pro 3 Jakarta. Dan selepas itu kami hadirkan Mimbar Agama Hindu bersama dengan Pro 1 RRI Kupang. Selepas Mimbar Agama Hindu, kita mengajak Anda untuk mendengarkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional pukul 21 hingga 23.00 waktu Indonesia Tengah bareng Pro 1 RRI Jakarta. Dan selamat malam semuanya, selamat beraktivitas yang lagi nonton ya siaran kami di Live TikTok. Selamat malam semuanya. Terima kasih yang sudah gabung untuk request lagu daerahnya di malam hari ini. Saya akhiri untuk drama radio dan lagu daerah edisi hari ini bareng Pro 1 RRI Rote. Kita nantikan penyampaian warta berita Pro 3 Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah.
2: Sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
0: Menteri Keuangan hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau IFP dalam proses belajar. Menteri Perdagangan mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wira usaha. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkeu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Selama ini hanya dengar, bagus apa enggak saya enggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih. Sehingga kalau saya ngeluarin anggaran enggak sayang-sayang amat.
3: Dalam kunjungannya, Menkeu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
4: Can you point out and tell your friend? Okay, what can you say about that?
5: Because our government have tried to reach these goals by MBA program.

0: Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
1: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
2: Alhamdulillah dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNMP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita, di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati, ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNMP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus siapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung masuk ke SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
3: Kepada Ibu anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Latukonsina, dan juga
1: sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwalima mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
4: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik? Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
1: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leorima.
5: Supaya kami dapat menyambutmu sesuai dengan upacara adat kami.
6: Kire Oli sangat senang karena mendapat sambutan yang hangat dari tua adat Moneama dan Bangu Udu yang ada di Pulau Sabu. Segera setelah dilaksanakan upacara adat tersebut, Kire Oli memohon izin untuk menyampaikan sesuatu hal yang menjadi tujuan kedatangannya ke Pulau Sabu.
7: Moneama dan Bungu Udu yang saya kasihi, mulai tadi kesempatan yang baik ini saya menyampaikan sesuatu hal yang menjadi hasrat hati saya.
5: Anakku, katakan.

0: Katakanlah kepadaku dan juga Bengkudu, hal apa yang sekiranya merupakan keinginan hatimu datang ke Pulau Raihawu ini?
1: Begini, saya jauh-jauh datang dari Pulau Ndao ke pulau ini untuk mencari tempatan tadi. Menurut petunjuk mimpi yang saya dapat dari Dewata, bahwa saya akan menemukan jodoh saya di seberang lautan. Jika Moni Ahmad dan Mungu Udu tidak keberatan, tolonglah saya agar dapat menemukannya.
0: Anakku, petunjuk lewat mimpi yang kau dapatkan itu juga ada hubungannya dengan mimpi yang kualami, bahwa aku akan didatangi seorang pemuda untuk meminta bantuan. Tak kusangka bahwa itu adalah kau. Baiklah, untuk menemukan jodohmu, kita akan membuat sebuah sayembara pintu hutan. Sayembara ini nantinya akan diikuti oleh semua pemudi di kampung Bontang.

0: mengumpulkan semua masyarakat Kampung Bodo di tepi pantai untuk membicarakan sayembara tersebut.
1: Saudara-saudariku sekalian, helama tona iye.
2: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
4: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
3: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
4: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpa Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
5: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya

0: konvensional. Karena itu program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
1: Fad mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
3: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
4: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
3: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
5: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
3: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma di masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
6: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di Bea Cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
6: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
7: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Panjaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
8: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Goasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
7: Diketahui Winda Lorenza Goasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI Igusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia, yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
9: Terima kasih dan pendengar. Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya, open turnamen ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
10: Kami ini open untuk setiap tahun, kebanyakan

0: Iya, dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mix double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, ini Rabu di Tunggal Putri KRRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar. Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

yang kian mendekat, menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2

Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat. Kau yang dulu, kau janjiku menanti untukmu sayang. Dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu. Karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu, semurni cintaku,

0: tetap terjaga di tepi Sungai Babilon hingga kerinduan itu bertanya, "Halo, apa kabar?" Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang, percaya aku. Percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang, percayalah aku. Usah menangis, oh sayang. Usaplah air matamu. Tak sekejap pun ku tinggalkan. Aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer
1: di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan apik
1: banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026 kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet, muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Mbak Ari. Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Mari.
2: Seluruh Indonesia. Betul. Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok tambah ya.
0: Tambah tahes.
2: Amin. Saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya.
1: Pasti ada. Iya Mbak ya. Dan sekarang ini orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Bukan acara reuni, acara reuni nostalgia. Wah, banyak banget. Iya.
2: Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Betul, yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun
1: ke industri musik itu tahun berapa dan gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya itu bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku, Rusdiana Kusmiran, satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran, ya kan?
1: Iya.
2: Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya.
2: Dia pembaca qiraah juga, kemudian suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya. Kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: dan berarti masih umur 7 tahun, luar biasa ya.
2: Ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke. Gitu
2: ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo. Sama Helen Sparingha, sama Nancy Sparingha itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3 ya.
2: Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng. Dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4. Tahun 70 kelas 5 SD.
0: Oke. Okay.
2: Ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur. Juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya, Mbak?
1: Itu umur 11 tahun, Mbak Ari.
2: Iku 5 12 tahun aku, 5 kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa, Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho, Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya, Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tikung,
1: sepak tikung.
2: Sepak kekong itu suka terus apa gebak soder eling
0: tuh. Iya, gebak soder eling. Iya.
2: Gebak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanku kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada pada bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukuplah. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya, Mbak?
2: Iya. Oh, belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini. Aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Iya, suruh masuk. Padahal aku terus aku mandi. Kamu baru keluar, lo kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu.
0: Oh iya.
2: Nah, dari situ aku rekaman itu. Itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu bareng sama barengan sama Titi Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Dati Kadi, Erni Juan semua. Tumplek-tumplek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya.
0: Okay. Wong
2: Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta.
0: Ya. Begitu ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api cuki-caki gitu. Belum ada pesawat. Tahun 70.
1: Berarti udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember terus apapun Kenangan Desember terus Andi Lumut itu pertama album pertama. Terus lagu lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku, itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua, tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu.
1: Wah,
2: itu tahun itu album kedua.
1: Okay.
2: Lanjut Terkenang Selalu, terus lagu apalagi ya, itu lagu
1: berarti
2: yang
1: masih
2: album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari itu masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Kecil ya.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum balek, tak belum.
1: Kita umur sekitar
2: ini. Jadi masih panjang, udah enggak ngerti namanya pacar, terus enggak ngerti.
1: Iya, Mbak. Aduh.
0: Oke. Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku dia.
1: Iya, berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, kita yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay. Ya,
2: kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku married. Loh, itu ibu bapakku gitu, gila.
0: Oke, siap.
2: Kayak propos gitu. Proposku dua, proposku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya, itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga, Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu, itu. Mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 77. Banyak ya, masih banyak itu Grand Tetas. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari, ini banyak penelpon yang ingin ngobrol sama Mbak Ari Kusmira. Sudah pada
1: para
0: nanti.
1: Para penelpon ingin ngobrol sama Mbak Ari.
0: Iya. Ya, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya.
1: Halo, assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Mahir, apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Sobaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: silakan
0: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiram. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya.
1: Mbak
0: Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke. Disampaikan aja.
3: Tolong misalnya Mas Yudi dan Mbak Ita, ini pertanyaan ya. Ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmira ini pada booming, ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, ya, banyak yang lagu yang booming, ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Okay. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmira menyikapinya seperti apa?
1: Okay.
3: Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmira pertanyaannya.
0: Siap.
3: Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Pro 1 Manado. Ada
1: banyak
3: Mbak
1: banget.
3: Kita Bang Edu ya, Mbak Perkila semangat. Terus ada Ayu di Maukutenga, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, Tikuria Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke. Okay.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Bu Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Waalaikumsalam ya, warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida dari Palu.
4: Yang Farida dari
2: yang
4: Palu.
2: Kedua, Mbak Farida dari Palu ya.
4: Betul.
2: Masya Allah.
4: Iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah mendengarkan.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Ari Kusmiran ya, luar biasa ya.
1: Betul.
4: 50 album yang dirilis ya.
0: 200.
4: Yang Ibu Farida tanyakan lagu ini tadi ya, Setulus Hatimu, Semurni Cintaku, itu dirilis tahun berapa dan album keberapa. Okay. Hanya okay. Ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Siap. Itu sendiri, salam sehat Mas Yudi sama Mbak Ica.
1: Sama-sama.
4: Ibu Farida mau kirim salam ya.
1: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya. Okay. Ada Ayu di Matohi tadi, nah, terus ada Tigur di Jakarta dan seluruh pendengar
5: okay.
4: ya, yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
5: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi, ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
6: Halo Mbak Wulan.
7: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramis,
5: Mbak Paramita Rusadi. Silakan silakan.
7: Aku Mbak Ita.
1: Iya silakan Mbak. Mbak Wulan.
7: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
5: yang mana?
7: Tulus hatimu.
5: Oh, siap.
7: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
7: Sayang, percayalah aku.
5: Nanti diputar ya, Mbak. Oh iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
7: Iya. Ya salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
5: Okay.
7: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
1: Iya, siap, Mbak Wulan.
7: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
1: Malam Ibu Isal.
5: Ibu Isal, selamat malam.
8: Selamat malam, buang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Bu Isal.
8: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
5: Baik,
1: Alhamdulillah.
8: Baik, Bu Isa. Sama Mbak Ari Kesemiran ya?
1: Iya, betul.
8: Enak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
5: Oke. Okay.
8: Terkenang selalu gitu, tahun berapa, dia apa, tahun berapa, dan umurnya berapa ketika lagu itu.
1: Oke, okay. Siap.
8: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
1: Oh iya, siap Bu Isa.
8: Mbak Ari Kesemiran, terima kasih, suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
5: Oke.
8: Yuk, mungkin itu aja Yudita.
5: Siap.
1: Oke, Bu Isal.
8: Salam-salamnya sedikit Bu Ita.
5: Boleh, silakan.
8: Nah, untuk penyiar RRI Pro 1 ya, pengamatku, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
5: Siap.
1: Terima kasih.
8: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
1: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
2: Oke.
5: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa
1: aja,
5: lagu?
1: Ya?
5: Ditanyain nama Bung Benijo tadi.
2: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
5: Oke.
2: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan
1: betul.
2: Dari Papri.
1: Betul. Iya.
2: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
1: Enggak
2: ada penjelasan dari lagu A B C D E F G.
1: Ya, pokoknya dapat
5: pokoknya transfer gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
2: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga baru nyampe ada pajak
1: ya,
2: juga
1: kan ada pajaknya
2: baru
1: juga.
2: Nyampe ke kita.
5: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
2: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah apapun
1: yang mana,
2: terjadi.
1: Ya.
2: We never know.
5: Artisnya
2: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
1: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
2: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
1: betul
2: lebih baik
1: lagi.
2: Transparan lagi gitu okay. aja. Harapan kami. Oke. Okay?
5: Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
1: Mbak Ari.
5: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: Penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
5: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Mm-hmm. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia. Pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian, pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya, koplo Mbak. Iya.
2: Nah, kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini kita ini sedang. Okay. Semua genre musik, sedang dilibas Jawa, Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik. Iya, kadang-kadang kita udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja ya, tuh, Mbak.
2: Ke pop itu Indonesia kembali.
5: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita Purnama Sari ini slow rock. Okay. Termasuk dia. Siap. Ria, kita Purnama Sari kemudian
1: Sopo. Ada almarhum Manika Ardila.
2: Nah, Bang, itu itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Siap. Hentakannya tuh harus kuat. Ya powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Nah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
5: Siap.
2: Itu harus prima betul.
5: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, lugas ngomongnya Mbak.
5: Okay.
1: Angkat topi ya Mbak.
5: Mbak Ari ini ada Bu terus Farida
2: yang apa? Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali keren, Mbak, setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih,
2: teknologinya luar biasa.
5: Zaman
2: Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
5: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak amat penyanyi sekarang. Bersyukurlah. Nah, bersyukurnya penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
5: Oke.
2: Sekarang rugi benar deh.
5: Ini ada
2: ya, kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut
2: AI
1: terjun lagi. Putra-putrinya ikut terjun ke musik Mari.
2: Metal semua.
1: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
5: Okay.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2. Ya,
1: dimakan
2: yang
1: semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja belum.
5: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh Mbak.
5: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun, Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru nanyain tentang nanyain tentang lagu Setulus Hatimu. Hatimu
1: Semua Cintaku tuh tahun berapa rilisnya Mbak?
5: Dan album keberapa? Ya. Itu yang ditanyain.
2: Itu, aduh, Masya Allah, lali aku, Re. Itu, Setulus Hatimu itu, aku tuh kok sekali ke Jakarta ya, ambilnya tuh 6 album bikinnya, 7 album. Sekali aku ke Jakarta, karena aku sekolahnya di Sidoarjo, di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta, seminggu itu harus bisa 6 album, 7 album.
5: Wah, ternyata gitu. Begitu ya?
2: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay, nggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu, untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa Mbak Ari?
2: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
5: Okay. 78, 79 ya.
2: Terus ada John,
1: John.
2: Wah, siap. Itu semua yang saya diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya, bersyukur Mbak Ari, ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ngantol satu lagi, ada yang ngantol satu lagi.
1: Ada yang populer ya.
5: Siap kalau begitu.
2: Iya, jadi saya kadang-kadang kalau di TikTok takut juga bingung aku ditanyain lagu A B C D F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
5: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
5: Ini ada lagu John dan Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
2: Oke.
5: Siap. Yuk dengerin yuk. Pendengar Pro 1, nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811-7972-7912. Ditunggu.
5: Nomor WhatsApp-nya nggak bisa dipakai telepon ya, karena ya, kita pakai ngobrol sama
1: aja.
5: Mbak Ari, ya. Gus Miran. Kalau nggak, Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
5: Kita dengerin John dari Ari Gus Miran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Siap.
0: Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa
1: kita
0: dulu.
1: Sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basra.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas. Tadi
0: kenapa?
1: Sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh
1: Bengkulu,
0: begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawi, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rute, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu,
0: Ari.
1: Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Okay. Ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari,
2: okay.
1: Mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Orang-orang. Orang-orang.
1: Weh, Masya Allah. Orang-orang itu alias aja. Tidak ada.
0: Meluncur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus nih benar.
2: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah apa karier profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Mari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak saat itu tahun 70-an.
2: Saat itu enggak ada manajemen toh.
1: Ya aku juga
2: orang manajer toh.
1: Iya, belum ada itu kan.
0: Belum ada ya.
1: Itu era 90-an tuh baru ada manajer
0: gitu ya.
2: Iya, langsung Bapak Ibu
1: langsung keluarga langsung. Betul rata-rata seperti itu. Oh iya, saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
2: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang itu. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
1: Betul.
0: Iya, benar banget.
1: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
0: Kalau dulu nggak begitu sekarang, ya?
2: Karena sekarang kan computerized.
0: Iya.
1: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
2: Kalau dulu tergantung
1: label ya Mbak ya, kita dulu.
2: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
1: Betul.
2: Kita produk sendiri bisa.
0: Okay.
2: Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A, I, U, E, O.
1: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak, ya Mbak Ari ya.
2: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
1: Betul.
2: Kan? Jadi apa ya, semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu, ada di lokasi rumah sendiri.
0: Siap.
2: Lebih santer, lebih rileks
1: gitu kan.
2: Iya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya peralatan.
1: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan label.
0: Oke. Mbak Ari, ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbak Ari,
1: dari
0: boleh
1: Bandung
0: ya?
1: Dari Bandung nih Mbak Ari.
2: Boleh,
1: ada Mbak Anissa, selamat malam Mbak Anissa.
0: Mbak Anissa?
1: Anissa.
0: Oke, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
1: Di Jember. Pak halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita, Permata Sari.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
1: Pak Ahmad, langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
2: Silakan.
3: Mbak siapa?
0: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, wong Jawa Timur.
0: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Yang kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
0: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa puluh tahun?
2: Alhamdulillah. Sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
0: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
0: Okay, ya? Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
0: Oke, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
0: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon, juga Mbak Lita. Kita kita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb. Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya. Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
0: Siap. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama. Ya.
3: Merdeka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, kita baju hitam yang cantik dengan khas poni. Yang cantik.
0: Poni, iya.
1: Oke, Bang Leman.
4: Itu apa sih poninya itu?
0: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
0: Apa?
4: Halo.
0: Ya, halo ya. Apa Bang Leman silakan.
4: Iya. Oh, dia itu apakah dia itu punya obsesi?
0: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
0: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fannya gitu yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
0: Oke, siap. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
0: Apa Mbak tuh?
4: Ita, untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik. Ini pertanyaan lewat WhatsApp ya. Ada
1: malam. Dari mana nih? Dari Bucip
0: di Delo. Depok.
1: Depok.
0: Depok.
1: Bucip. Ini tulisannya Delo.
0: Oh iya Depok.
1: Dari Bucip di Depok. Selamat malam RRI Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka terkenang selalu.
0: Terkenang. Wow. Oke.
1: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
0: Baik, kalau begitu tidak ada
2: kembali.
1: Betul, Mbak Ari.
0: Ada penelpon lagi. Pak Mbak Hasanuddin
1: dari Bogor
0: di
1: nih
0: Bogor.
1: Ada Pak Hasanuddin.
0: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Hasanuddin.
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu jaringan nasional. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Pak Permasari, selamat malam.
0: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum, Mbak Ari Kusmiran katanya.
2: Mbak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Apa pertanyaannya, Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa, Mbak Ari Kusmiran.
0: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah Masya Allah. Sudah keluar keterjun di bidang musik semua bermacam-macam ininya.
0: kagum sekeluarga terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik, Masya Allah, semuanya.
0: Oke.
5: Yang baik di bagian kori ada ini, Masya Allah, benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih, Pak Ari.
0: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini, cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bahkan di Begadang itu kan berapa malam itu?
0: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Arki Speran selama terjun di
0: siap, oke ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kota. Itu aja.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Bang Yudi, Mbak Ita, malam, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih juga. Lanjut, kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
1: Ica.
0: Ica di Sulawesi Selatan. Halo, Ca. Selamat malam, Ca.
6: Halo. Assalamualaikum, Mbak Yudi.
0: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum,
1: Mas Yudi,
0: Mbak Ita. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, itu mau nanya dong sama itu kan, aku kan nggak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih, Mbak Ita. Jadi yang ini
1: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
2: amin ya Rabbal Alamin.
0: Nyanyi yang mana Ica?
6: Gitu.
0: Setulus hatiku.
6: Iya, aku kan kalau Mbak Ita,
1: ya Mbak
6: Jago paling sering itu.
1: Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang, yang nyanyi. Tapi Ica tuh paling suka ini.
0: Apa tuh? Paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
1: Iya.
6: Entah di mana.
1: Ini, lagu Mungkinkah. Lagu Mungkinkah judulnya.
0: Kok mungkin?
1: Mungkinkah. Malam yang dingin ya?
0: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya?
1: Malam
0: entah di mana
1: kini
0: kau berada.
2: Malam yang dingin malam festival.
0: Festival. Okay, okay.
6: Entah di mana Mbak
2: Ita.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu. Suka.
0: Oh Ica sukanya lagu itu ya?
6: Kayak satu gitu kalau malam-malam.
0: Siap.
6: Ada ku tahu lagunya.
0: Oke.
6: Oke deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya dan aku titip salam aja buat semuanya.
1: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
1: Iya, Pak. Iya, Pak.
6: Semuanya selamat malam, selamat
0: istirahat. Siap, Mbak Ica.
1: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarokatuh. Oke, mari kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya.
2: Banyak
0: pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Ini nelponnya.
2: Terima kasih.
0: Oke.
2: Pendengar penggemarku yang cantik, ganteng,
0: siap. Ini ada Pak Ahmad. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
1: Silakan dijawab Mbak Ari.
2: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
0: Oke.
2: Okay. Ya before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas 5 SD rekaman ya, rekaman di masa sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
1: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
2: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah married, anak yang didahulukan. Ya,
1: benar, keluarga nomor satu betul Mbak Ari.
2: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
1: Ya, betul, setuju.
2: Siap. Jadi harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
1: supaya enggak roboh, Mbak.
2: Males pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
1: Betul.
2: Satu bisnismen, satu
1: artis penyanyi. Artis.
2: Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha ini karena kita membutuhkan promosi, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
1: detik ini.
2: Sampai detik ini.
1: Ya, betul.
2: Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
1: Wow.
2: Sudah bisa
1: jagoan semua.
2: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
1: kan ada Mbak ya, benar, setuju sekali.
2: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama Tembang Kenangan itu populer itu ada Ari Kusmiran.
0: Okay.
2: Kalau enggak, dia enggak buka itu.
1: Tembang Kenangannya akhirnya enggak jadi ya, Mbak Ria.
2: Iya, karena itu yang kontak saya langsung itu di rootnya ya, Pak Handoko waktu itu. Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin, karena sesama pengusaha ya, kan. Sama-sama pengusaha, sama-sama direksinya. Akhirnya ACC, saya kontrak sama Fatur itu, Fatur waktu itu ya.

0: biasa Mbak Ari.
1: Kira-kira bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bantu selalu jadi, dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Karena beberapa kali show satu panggung sama Mbak Ari.
2: Ah, siap.
0: Banget.
2: Mbak Ari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang benar
0: kalau betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Mbak Ari.
2: Ya, oke, Mbak Ari.
1: Nah, itu yang poin atau paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Ya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga seneng musik semua sih.
2: Oh iya.
1: Seneng musik semua, jadi enggak bisa dicegah gak semuanya.
0: Bisa,
1: jadi
0: ya
1: suamiku tuh seneng musik juga, pertua aku juga seneng musik luar biasa. Nah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman di Lampung. Enggak ada masalah.
1: Cuman awal-awal memang kita rumah tangga itu memang harus kita komit benar, harus komit kencang itu di situ.
2: Siap.
0: Itu
2: ya. Kita ke Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur waktu gitu aja. Gitu. Ya kan?
2: Siap.
1: Itu aja.
2: Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin, Mbak Ari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya, Mbak Ari?
1: Jakarta sudah.
0: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu, Mbak Ari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya, konser selanjutnya. Siap. Ya.
0: Udah nggak sabar ini.
1: Iya, konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di Jakarta di aduh kaku
0: sering. Mbak Ari nggak ngundang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton.
2: Nanti. Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: Mari. Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Mari. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin.
0: Enggak
1: bisa, harus juga enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya, betul. Well,

0: pengennya duet sama saya gitu ya.
1: Banyak yang ngelamar gak Mbak Ari saat itu?
0: Aduh, sabar-sabar.
1: Sabar-sabarnya. Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
0: Itu mereka punya hak ya. Kita gak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
1: Betul.
0: Lihat sosok
1: idola. Apa itu? Sosok idola. Ya.
2: Sampai watu, Rek.
0: Jadi watu, podo ae.
2: Iya, iya, iya, iya. Ya.
0: Kita itu manusiawi.
2: Oke. Okay.
0: Dari berbagai kalangan, dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tingkat yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
1: Luar biasa.
0: Dan kita dihadapi dengan baik. Karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga, nggak sembarangan gitu.
2: Siap.
1: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
1: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
1: Tadi sih udah kutanyain ya tadi, Mbak Ria.
0: Alhamdulillah,
1: kayak jalan tol Mas Wes, itu jawabannya.
0: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
1: Masya Allah. Luar biasa.
0: Bener,
1: Mbak Ari.
0: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah kodrati ya. Saya juga enggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Selama berkarir apa yang enggak enak? Aku enak terus tuh.
1: Iya ya, Mbak ya. Waduh.
0: Tuh. Gak enaknya waktu sakit itu, aku tenggorokan waktu sakit.
1: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya, harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima, sakit, itu ya? Benar.
2: Oke, siap.
1: Sama kayak aku.
0: Enggak, sayang, aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
1: Wow, jadi 9 bulan tuh gak bisa nyanyi?
0: Gak bisa, sakit buat ngomongannya semua ke 9 bulan.
1: Nah kok lama banget Mbak Ari?
0: Ya karena aku overuse, bayangin lu.
1: Oh, iya.
0: Torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
1: Itu bisa berbulan-bulan ya, itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya,
0: jadi,
1: Mbak. Oh.
0: Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
1: Ya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
0: Tenggorokannya diistirahatkan.
1: Betul,
0: tenggorokannya
1: betul,
0: yang penting. Aduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
1: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
0: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke. Okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
1: Kapal. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
0: Dibawa ke dokter spesialis harus dioperasi.
1: Ya.
0: Aku gak wani.
1: Nah, jangan Mbak, katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
0: Aku gak berani operasi, aku ke ada
1: pengobatan
0: non-medis, non-medis Pakiran ya. Namanya, non-medis Pakiran di Blitar, Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
0: Okay. Itu dikasih jamu, kan diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
1: Masya Allah.
2: Alhamdulillah.
0: Sing ngapal itu hilang.
1: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak. Okay. Aduh,
0: luar biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang Rizal.
1: Oh iya ya Bang Rizal.
0: Bercoba, udah dibikinin musik soalnya.
1: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
0: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya, supaya kita mental kita juga kuat. Begitu keluar dari sana jebret, langsung booming lagu Aku dan Dia.
1: Oh iya, Aku
0: dia dan Dia. Hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
0: Okay. Terus lagu Butiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya kan.
1: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
1: Keren.
0: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
1: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
0: Iya, itu aja karena kebanyakan AC, aku rekaman terus tuh kena AC atau
1: ya apa bendino nyanyi, Mbak?
0: Ya. Bendino.

0: Ini subtitlenya Bendina itu tiap hari ya, saudara-saudara ya.
1: Oh iya ya, ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
2: Minggu harusnya aku istirahat. Aku tuh sampai delosor ya. Beber kosong. Delosor aku sampean. Saking pegel ya awakku toh. Bayang aku waktu itu belum merit ya. Belum merit delosor aku mbak ibu pun delok TV. Telepon kring. Jam 12 siang. Jam 5 sore ri. Di domo ada tamu dari luar negeri Pak. Domo ada tamu dari Malaysia kalau enggak salah. Jam 5 sore nih gua bawain duit dekek ceplok. Piye? Wow. Wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ ada tamu dari Malaysia. Jadi
1: harus menyanyi di situ ya.
2: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
1: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
0: Le. Apa ya?
2: Aku bilang kan. Jangan saya dia penyanyilan gimana enggak bisa Pak Domo enggak mau waktu itu kan.
0: Okay.
2: Yang pas delalah lampuku mati toh, lampu mati di rumah sana. Jadi enggak ada sikatan tok 100
0: ini bukan sih. Jadi ceritanya ya kan. Ceritanya itu Mbak Ari baru saja nyampe terus istirahat ya. Baru saja nyampe rumah istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya delosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Sorry, itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
1: Wah, luar biasa.
0: Karena ada tamu dari Malaysia.
1: Dari Malaysia, betul.
0: Dan waktu itu Pak Domo menteri ya, Mbak ya?
1: Menteri dong.
2: Menteri.
0: Iya.
2: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
0: Oh, oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini enggak mau penyanyi lain kalau enggak
1: mau. Lain Bari pokoknya.
0: Baiklah kalau begitu.
2: Dia suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
1: Lagu
2: wajib itu sama Setulus Hatimu enggak bisa, enggak boleh dilepas.
0: Ya,
2: lagu wajib. Di aku Masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
1: Ya oh ya Mbak Ari Kusmiran.
2: Nah, kita sudah terjun itu ya. Mundur tuh susah.
1: Betul. Mm-hmm.
2: Untuk mundur tuh susah.
0: Oke.
2: Okay. Ya siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari
1: Allah. Benar-benar
0: syukur. Okay. Betul Mbak. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi
1: lagunya. Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
0: Ada ku terkenang selalu.
1: Terkenang selalu.
0: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: tanam sayur ya, sayur kol ya. Dan untuk itu Bapak Mekak Kadiba Saudara semua, kita masih terima lagi yang sudah gabung di line telepon. Mas Sengko, selamat malam.
1: Halo, malam.
0: Malam juga dengan siapa, di mana nih?
1: Sama Putri.
0: Putri apa?
1: Putri Sandal.
0: Begitu, jangan Putri saja, karena ini banyak Putri, nah. Apa kabar?

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Nah, kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Okay. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya, atau dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh, iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Haduh.
1: Haduh.
2: Haduh.
1: Judul lagunya Haduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donatnya nggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Singkatannya itu J-H-Y-T.
1: Apa?
0: J-H-Y-T.
2: J-H-Y-T.
0: Mm-mm.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: J-H-Y-T.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: J-H-Y-T, J-H-Y-T.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap, oke.
1: Oke, apa donatnya lewat.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Faris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Kita. Gak apa,
0: pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga, ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Guys, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five BA dong.
1: Salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar Is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar Is Sweet ini milih Mbak Ari Kusmiran.
2: Sebentar. Sugar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mbak Ari.
2: Wah gak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mbak Ari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya. Ya,
1: ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi. Jadi tadi, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V.
1: Terkenal nih, dia ini terkenal, Bari.
2: Anu seto, aku lali jenenge. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk sebuah anak, untuk aduh, Finis Haryanto bukan ya.
1: Wes, Mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Fe itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah enggak apa-apa. Ini satu aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Benar, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, Santi itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono mau nyebut. Santi itu adiknya Mas Is Haryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke.
0: Siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi, tiga sebetulnya.
0: Iya, ya, kan tiga.
1: Itu Vera Ferial.
0: Vera Ferial, Santi Haryono, dan Anne Rizana.
2: Ya, ya, tiga itu.
0: Ya kan?
2: Ya, tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe Kang Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak dapet donat aku.
1: Gak dapet donat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa nih? Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang datanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Benny, Bu Farida, dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Terima kasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack, salam buat fans semua.
1: Fans ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nenek. Assalamualaikum Bang, selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya, Mbak Ari dari
0: request Pacitan lagu Show. Kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih.
2: Terima kasih semuanya.
1: Nih, satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian Sungai Babilon.
1: Mbak Ari Kusmira.
2: Di tepian Sungai Babilon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa dan si ya Mbak itu ya.
2: Banyak lo Padang Tambucie,
0: Siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus,
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bintang temunya dah Mbak Ariku Semiran ya.
0: Siap.
3: Hanya tempo dulu biasa seangkatan dengan Mbak Titi tadi kalau nggak salah
0: mungkin
3: banyak sebanyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ariku Semiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album-album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ariku Semiran John sama sekutu hatiku seumur cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah Dapat versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah kalau saya dengar.
4: Betul, mas.
0: Oke.
3: Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Barik sebenarnya itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jajak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Barik Sumiran. Itu yang saya tanyakan, dan mohon maaf ya saya telepon ke kemarin telepon masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai kalau saya pakai peace note. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat siapa Pak Ayu, salam juga terlupa buat perakru. Dari seperti ada Mbak Novi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, okay, siap.
3: Ada Talia, ada juga Mbak Ida, Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan tadi dari Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semua-semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya, sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang? Gimana, Mbak Ari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain.

0: semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
1: Oh, ya.
0: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi. Aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua. Tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
2: Woy,
0: jadi
2: kawat.
0: Musik yang wah-wah-wah gitu-gitu aku gak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Dia kemarin menang sound itu menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya,
2: luar
0: ya.
2: Biasa banget.
0: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi memang beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik ya.
1: Okay.
0: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
1: Oh.
0: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua. Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
1: Ya. Pak Henta di Bandung.
0: Hatur nuhun Kristen ya.
1: Siap.
0: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
1: Oke. Okay.
0: Barakallah semuanya. Oke.
1: Okay? Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
2: Yeah. Cipayung.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: juga kepada Mbak Ari, teman-teman kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
0: nyanyi lagu cinta
3: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh Mbak. Itu gimana?
0: Amin.
1: Siap.
3: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang modern gitu ya, asli.
0: Ya,
3: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
2: Siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Cipayung.
2: Dari Bu Atin.
0: Oke, Mbak. Thank you so much Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu. Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu
2: lagu
0: cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjo yang
2: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan di rekaman ya.
0: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti Mbak, itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Okay. Se-Jawa Timur. Wow. Itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
2: Iya, ya masih ada, belum toh. Ada.
0: Enggak ada. Enggak ada penyanyi ya. Anak. Jadi aku termasuk karena suaraku suara semi alto. Semi alto itu kan kalau Cica itu dari dia lahir

0: nyanyi itu sudah suara anak-anak. Beda. Suara saya sudah semi alto, suara dewasa. Jadi dikasihlah lagu dewasa. Gak ada aku yang nyanyi lagu burung kenari itu gak ono. Jadi semua lagu dewasa semua. Kira-kira seperti itu, okay. Mbak.
1: Baik.
0: Penjelasan ya gitu. Jadi otodidak mengalir gitu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih.
1: Ini kita ke Banjarmasin.
2: Dari Banjarmasin nih, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin.
2: Nih, Mbak Ari, Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Waktu. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
1: Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hanafi di Padang.
2: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
2: Oke Mbak Ari.
1: Dikit lagi. Siap kalau begitu. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Bari.
1: Bari.
0: Yeah. Wah, kita 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Bari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Bari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Pasti.
1: Bari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Bari?
2: Oh iya, harapan saya tuh tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan Anda semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu apa namanya selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRI Jakarta yang diasuhnya adikku cantik Ita bernama Sari dan satunya siapa, Yudi
1: Mas
2: ya?
1: Iya. Ismail Ruang Rindu.
2: Ismail Ruang Rindu, semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
1: Amin,
2: ya.
1: Amin.
0: Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para gitu legend, ya. Mbak. Legend kebanggaan.
2: Masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Legend. Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara mereka tetap konstan.
0: Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Terima kasih Mbak Ari Kusmira.
2: Tidak bosan,
1: cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh Indonesia.
0: Siap kalau begitu.
2: Gitu, ya?
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Terima kasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Iya baik, pendengar selamat malam. Salam jumpa kembali di Pro 1 Rote malam hari ini. Masih bareng dengan saya Yona Sape, menemani Anda di program acara terakhir kita, Musik Tradisional dan Budaya edisi hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Kita hadirkan hiburan musik daerah untuk pendengar semua nikmati di malam ini sampai nanti lepas menit ke-50 pukul 23 malam ini. Selamat malam pendengar, selamat beristirahat dan selamat mendengarkan siaran Pro 1 Rote Musik Tradisional dan Budaya.

Nusa Tenggara Timur adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian Tenggara Indonesia dengan kota Kupang sebagai ibu kotanya. NTT juga sebuah provinsi yang memiliki banyak pulau. Orang-orang sering menyebutnya Flobamora, yang merupakan singkatan dari Flores, Sumba, Timor, dan Alor. Ya, itu adalah pulau-pulau besar yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selain pulau-pulau tersebut, ada juga beberapa pulau lain yang cukup terkenal, yaitu Rote, Sabu, Semau, dan Adonara. Tapi, tahukah Anda, ternyata Provinsi NTT memiliki 1.192 pulau? Dari jumlah pulau sebanyak itu, hanya 43 pulau yang telah dihuni manusia. Sedangkan 1.149 pulau lainnya tidak berpenghuni. Yang lebih mencengangkan lagi, hanya 432 pulau yang telah memiliki nama. 760 pulau belum diberi nama. Saat ini, pemerintah provinsi sedang melakukan percepatan penamaan pulau-pulau tersebut dengan fokus utama pada pulau-pulau terdepan agar tidak diklaim oleh pihak lain.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: Berhenti, berhenti. Itu apa tuh?
1: Kenapa boleh kakak? Ada masalah kok?
0: Lu punya mata toh? Lu lihat itu sampai berantakan di bawah tuh. Turun kok, taruh babaya di dalam.
1: Sudah lek kakak Yang penting beta sudah ada niat untuk buang sampah di sini. Daripada beta buang sampah sembarangan tanpa lain.
0: Lu punya dua tangan toh? Turun kok, ambil taruh di dalam. Sekarang.
1: Weh kakak, sudah lek, kok beta suburu-buru nih. Terlambat.
0: Lu mau turun, kok beta sudah lu di sini, ha?
1: Sudah lek kakak, jangan terlalu mangomel-mangomel. Nanti beta kasih masuk. Diam tuh, suara kayak kandal pot pizza cuma.
0: Ah, begitu baru bagus. Ada mata toh, jangan mata jadi hiasan, kan.
2: Sudah nih kakak, su puas kok. Betul su bisa jalan toh.
0: Sudah su bisa jalan. Ma ingat lupa helm dulu.
2: Helm? Kami pilih mana dika? Nah, kami pilih.
3: Cara membuang sampah yang paling benar adalah memilah dari rumah anorganik dan organik daripada sampah itu dan dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara dan dimasukkan ke dalam wadah ini. Selanjutnya, tidak boleh membuang sampah dari atas kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4 sehingga sampah itu dapat dipastikan berada di dalam wadah yang telah disiapkan.
4: Budayakan membuang sampah yang benar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Studio Produksi Rote.

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kita akhiri program acara musik tradisional dan budaya di edisi hari ini, dan kita tutup siaran kita untuk Rote hari ini di edisi Rabu 12 Agustus 2026.

Selamat malam pendengar. Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah tugas kami mengantarkan siaran sepanjang hari Rabu tanggal 12 Agustus tahun 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar besok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Tengah pada hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026 melalui pemancar FM 92,5 MHz Radio Republik Indonesia Stasiun Roti. Kami yang bertugas malam hari ini, saya Yonas Ape dan rekan saya Bung Dens Bunga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Roti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar RRI Rotendau di mana saja Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali mengudara pada frekuensi FM 92,5 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Pendengar dari Jalan Dr. Fredrik Dolu Sanggau Enba Rotendau, selamat pagi, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya, dan tetap merdeka.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Senang sekali hari ini saya Ner Leolede dan Bung Rudi dan juga ada Bung Heri Belau. Kami semua hadir kembali menemani Anda di edisi Rote pagi ini hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Sudah tanggal 13, semua setengah bulan. Kemarin kayak baru tanggal 1 Agustus, baru terima gaji, uang makan, langsung habis. Itu yang punya terima gaji, uang makan. Tapi kalau yang punya penghasilan per hari ya, puji Tuhan, tidak akan habis-habis ya. Yang penting mau uangnya terima tanggal berapa, tapi kalau kita bisa menabung, bisa atur keuangan dengan baik, saya yakin aman-aman. Sampai tanggal berapa juga uang tetap ada ya. Begitu semua pendengar. Dan seperti ini pagi-pagi ini kita langsung omong uang ini. Bukan omong yang lain. Oke, pagi ini ada seperti biasa ada program Mutiara Pagi nanti. Kemudian juga ada Warta Berita Pagi. Dan nanti ada dialog juga di jam 11 ya. Untuk itu nanti juga ada beberapa lagu-lagu hiburan lainnya dan informasi-informasi pilihan yang akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama saya Ner dan juga Bung Heri di Pro 1 RRI Rote. Kita mulai dengan beberapa lagu rohani yang akan kami putarkan untuk menemani pagi Anda. Tuhan memberkati.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi

0: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kadal informasi dan inspirasi.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
2: Shalom, selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Kita bertemu lagi dalam program pagi ini Mutiara Pagi Agama Katolik bersama saya Ner Leolede. Dan di pagi ini kita akan belajar tentang bagaimana mengampuni tanpa batas. Untuk itu telah hadir di studio ada narasumber penyuluh agama Katolik dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, Kakak Damianus Oiweno. Selamat pagi Kak Dami.
3: Pagi Ner.
2: Bagaimana kabarnya Kak Dami?
3: Puji Tuhan, baik.
2: Luar biasa, baru pulang dari Kiev ya. Saya pribadi juga mengucapkan selamat atas pernikahan Kak Dami juga. Dan mungkin ini harusnya masih masa cuti pernikahannya, tapi sudah hadir, terima kasih. Sudah hadir di studio Pro 1 Kak Dami. Silakan waktu dan kesempatan diberikan untuk membawakan firman Tuhan untuk kami semua.
3: Baik, terima kasih untuk Kak Ner dan saudara pendengar dimanapun Anda berada. Mari seperti biasa sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, saya mengajak kita untuk membukanya dengan berdoa bersama. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber penyelenggara kehidupan ini, syukur dan terima kasih untuk segala berkat yang kami peroleh sepanjang malam tadi. Pada kesempatan ini kami diperbolehkan kembali menikmati nafas kehidupan, kesehatan jiwa dan raga kami, dan seluruh berkat yang kami peroleh sepanjang hari ini. Dan mohon melalui tuntunan Roh Kudus-Mu, kami dapat mengetahui apa yang Engkau maksudkan dalam sabda yang akan kami baca dan renungkan bersama ini. Bantulah kami agar kami mampu menjalankannya sepanjang perjalanan hidup kami hari ini dan hari-hari berikutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil Suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuanya itu dan menyerahkannya kepada Algojo-Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu mengampuni, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu. Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Setelah kita membaca sabda Tuhan, marilah kita merenungkannya bersama. Dan renungan pagi ini saya beri judul Mengampuni Tanpa Batas. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam perjalanan hidup, salah satu perkara yang paling sulit dilakukan manusia bukanlah meminta maaf, melainkan mengampuni. Meminta maaf terkadang hanya membutuhkan keberanian untuk mengakui kesalahan. Namun mengampuni membutuhkan hati yang rela melepaskan luka, kekecewaan, kemarahan, bahkan keinginan untuk membalas. Ada luka yang mudah dilupakan, ada pula luka yang bertahun-tahun masih terasa ketika kita mengingatnya. Kita mungkin pernah disakiti oleh perkataan seseorang. Kita pernah dikecewakan oleh orang yang kita percaya. Kita mungkin pernah merasa tidak dihargai, diperlakukan tidak adil, atau ditinggalkan ketika sangat membutuhkan pertolongan. Dalam situasi seperti itu, pertanyaan Petrus kepada Yesus dalam Injil hari ini terasa sangat manusiawi. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Petrus bahkan memberikan sebuah angka, sampai 7 kali. Bagi pemikiran manusia, 7 kali sudah terdengar sangat banyak. Namun Yesus memberikan jawaban yang jauh melampaui perhitungan manusia. Bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yesus tidak sedang mengajarkan kita untuk menghitung berapa kali seorang telah menyakiti kita. Ia justru mengajak kita meninggalkan pola pikir yang menghitung kesalahan dan mulai memasuki cara hidup kerajaan Allah, kasih yang tidak mudah kehabisan pengampunan. Inilah salah satu pesan penting dalam

Allah. Para perukop Injil hari ini merupakan bagian penting dalam dari pengajaran Yesus mengenai kehidupan bersama dalam komunitas. Setelah berbicara tentang bagaimana menegur saudara yang bersalah, Yesus melanjutkan pengajarannya tentang pengampunan. Yesus Petrus datang kepadanya dan bertanya mengenai batas pengampunan. Pertanyaan Petrus sebenarnya mewakili kegelisahan banyak orang beriman. Berapa banyak saya harus mengampuni? Kita sering mengajukan pertanyaan serupa dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dia terus-terus mengulanginya, apakah saya harus memaafkannya? Kalau saya sudah berkali-kali memberikan kesempatan, apakah saya harus masih mengampuni? Bukankah saya juga punya batas kesabaran? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat manusiawi. Namun Yesus mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih dalam. Ia tidak memberikan angka sebagai batas pengampunan. Sebaliknya ia menggunakan gambaran 70 kali 7 kali. Sebuah ungkapan yang menegaskan kelimpahan dan ketidakterbatasan pengampunan. Dengan demikian, inti pengajaran Yesus bukanlah matematika pengampunan. Intinya adalah hati yang tidak berhenti membuka pintu bagi belas kasih. Ketika seorang menyakiti kita, secara alami hati kita ingin melindungi diri. Kita menjadi lebih berhati-hati. Kita menjaga jarak. Kita takut mengalami luka yang sama. Dalam keadaan tertentu, kewaspadaan memang diperlukan. Mengampuni tidak berarti kita harus memberikan diri terus-menerus diperlakukan dengan buruk. Namun, ada perbedaan antara menjaga batas yang sehat dan memelihara kebencian. Kita dapat berkata kepada seseorang, "Aku memaafkanmu," sambil tetap mengambil jarak yang bijaksana. Pengampunan tidak berarti menyatakan bahwa kesalahan itu benar. Pengampunan juga tidak berarti kita harus berpura-pura bahwa luka tersebut tidak pernah terjadi. Pengampunan berarti kita menyerahkan hak untuk membalas kepada Allah dan memberikan hati kita pelan-pelan dibebaskan dari racun kebencian. Menariknya, manusia sering lebih mudah mengingat kesalahan orang lain daripada kebaikannya. Satu perkataan menyakitkan dapat menutupi puluhan kebaikan yang pernah dilakukan seseorang. Satu kegagalan dapat membuat kita melupakan berbagai kesempatan kita ketika orang itu telah membantu kita. Karena itu, pengampunan membutuhkan rahmat. Kita membutuhkan Tuhan untuk menolong kita melihat seseorang bukan hanya melalui kesalahannya, tetapi sebagai pribadi yang juga memiliki kelemahan, pergumulan, dan kebutuhan akan belas kasih. Perumpamaan hamba yang berhutang banyak. Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang raja dan hambanya. Seorang hamba yang mempunyai hutang sangat besar. Ketika ia tidak mampu membayarnya, sang raja tergerak oleh belas kasihan dan menghapus seluruh hutangnya. Namun sesudah menerima pengampunan yang begitu besar, hamba itu justru tidak mau mengampuni sesamanya yang memiliki utang jauh lebih kecil kepadanya. Di sini letak paradoks yang hendak ditunjukkan Yesus. Hamba tersebut telah menerima belas kasih, tetapi tidak meneruskannya kepada orang lain. Ia memiliki pengampunan, tetapi tidak belajar mengampuni. Ia menerima kemurahan hati, tetapi tidak mau bermurah hati. Bukankah sering kali kita juga demikian? Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita merenungkan segala perjalanan hidup kita setiap harinya. Apakah kita pernah melakukan pengampunan terhadap orang lain? Karena pada pengampunan juga merupakan hadiah bagi diri kita. Ketika kita terus menyimpan kebencian, hati kita tetap terikat

0: pada peristiwa masa lalu. Orang yang menyakiti kita mungkin sudah melanjutkan hidupnya, tetapi kita masih membawa kejadian tersebut setiap hari. Pengampunan membantu kita melepaskan ikatan itu. Kita tidak mengubah masa lalu. Kita tidak mengatakan bahwa yang terjadi tidak penting. Kita hanya memilih untuk tidak membiarkan luka tersebut menentukan seluruh masa depan hidup kita. Dalam terang iman, pengampunan adalah sebuah tindakan kebebasan. Kita berkata, peristiwa itu pernah terjadi, tetapi peristiwa itu tidak akan menentukan siapa diriku selamanya. Semoga Bunda Maria mendoakan kita selalu, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.
1: Amin. Luar biasa sekali Kak Dami untuk membagikan firman Tuhan untuk kami semua. Mungkin ada satu pertanyaan, kita belajar tentang mengampuni tanpa batas. Bahkan saat kita berdoa Bapa Kami saja sudah ada ampunilah kesalahan kami. Ampunilah kesalahan orang lain seperti kami juga. Bagaimana lupa juga. Yeah. Jadi artinya dari doa setiap hari kita sudah belajar mengampuni Kak Dami.

0: berbeda, apakah itu berbeda mengampuni, berdamai dan memberikan kesempatan kedua, atau apakah itu ketiganya bisa berjalan bersamaan berdamai?
1: Ya, kami harus bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Ketiga-tiga itu memiliki makna yang mungkin sangat-sangat mirip, namun di satu sisi mengampuni itu hal yang sangat-sangat mendalam. Dia secara harfiah kita sudah menentukan bahwa setelah kita mengampuni, seluruh apa yang telah terjadi terasa sangat lega. Mungkin perasaan hati kita yang begitu merasa terluka, merasa disakiti terus menerus, lalu kita mengambil sikap untuk mengampuni, dengan sendirinya kita terbebas dari sesuatu yang sangat membebani kita. Tetapi kalau soal berdamai untuk konteks ini sangat dia di tingkatnya mendekati mengampuni. Berdamai dengan keadaan iya, tetapi belum tentu ia mengampuni dengan tulus. Lalu memberikan kesempatan kedua kepada orang lain itu dia tingkatannya di mendekati berdamailah menurut saya. Karena ketika memberikan kesempatan kedua itu juga masih ada sisa-sisa luka yang masih ada di dalam pribadi kita. Berdamai pun mungkin terasa sangat-sangat luar biasa untuk memberikan kesempatan kedua. Karena kalau kita memberikan kesempatan kedua, berarti kita berharap supaya kesalahan sebelumnya itu tidak boleh terjadi. Kita masih mengandaikan bahwa mungkin akan terjadi hal-hal yang akan lebih menyakitkan atau mungkin tidak lagi. Nah, di situ letak bahwa mengampuni, berdamai dan memberikan kesempatan kedua kepada orang lain yang menyakiti kita itu tingkatannya mungkin berbeda tipis saja dari apa yang terjadi setiap harinya yang kita alami. Berarti mengampuni tingkatannya lebih tinggi dari berdamai dan memberikan kesempatan kedua.
0: Amin, kakak damai. Berarti tiga-tiga kalau berjalan bersamaan lebih baik lagi ya, kalau kita melakukan itu semua. Berikut kakak damai, kita juga belajar mengampuni, tetapi kita juga belajar harus tentang menegur kesalahan dan memperjuangkan kebenaran dalam iman Kristen. Bagaimana kita sebagai seorang iman Kristen yang menipu Yesus Kristus dapat mengampuni tanpa kehilangan keberanian kalau ada yang salah kita tegur. Seperti itu, Karami.
1: Ya, Kaner, bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, beriman Kristiani berarti bukan berarti harus pasrah dengan keadaan. Tetapi kita juga harus berani untuk mengungkapkan apa yang benar dan apa yang salah. Ketika kita bersalah terhadap orang lain, kita harus mengakui itu sebagai kesalahan kita. Dan tidak boleh terus menjaga image pribadi kita sendiri untuk mengakui kesalahan itu. Tetapi ketika kita sampai pada tingkat pada kesadaran diri bahwa kita melakukan kesalahan, pengakuan terbesar itu harus ada sampai kita mengakui kesalahan itu dan meminta maaf terhadap apa yang telah kita perbuat. Lalu ketika kita mendapatkan kesempatan itu untuk berbuat baik, untuk memperbaiki hubungan kita dengan orang lain, alangkah lebih bagusnya dipergunakan kesempatan itu secara baik untuk merubah diri secara pelan-pelan.
0: Amin, amin, kakak damai. Mungkin terakhir kakak damai, kalau misalnya kita sudah mengampuni, tapi orang yang menyakiti kita itu tidak pernah ada kata minta maaf atau bertobat langsung, bagaimana kita memahami hal ini sebenarnya? Karena kan kalau kita sehati itu tulus nih mengampuni, bahkan kita ingin mengampuni tanpa dia harus minta maaf ya, tapi ternyata ada satu sisi dia bahkan tidak rasa bersalah, bahkan tidak istilahnya tidak rasa apa ya, tidak mau minta maaf juga begitu. Itu hati kita harus ke mana, Bapak Damai?
1: Ya, Kaner bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada, secara manusiawi pasti

0: mengalami hal-hal yang mungkin tidak bisa diterima secara manusia. Tetapi pada kesempatan ini yang tadi kita berusaha baca dan renungkan sabda Tuhan yang baru saja kita lewati ini, bahwa Petrus bertanya mewakili seluruh kegelisahan hati manusia. Dia harus mengampuni dengan cara apa dan berapa banyak kali. Nah, itu mewakili kita ketika kita ada yang bersalah kepada kita, lalu apa yang harus kita perbuat. Justru sebaliknya, Tuhan kasih kita tantangan yang lebih berat lagi ketika kita harus mengambil sikap untuk mengampuni, bahkan lebih banyak dari yang kita bayangkan. Nah, di sini juga menguji kita dengan situasi yang sama seperti yang kakak Nir tanya tadi, bahwa ketika orang yang bersalah kepada kita tidak ada kata maaf atau tidak ada merasa ketidakpekaan untuk mengakui kesalahannya terhadap kita, apa yang kita buat? Untuk pribadi kita masing-masing mungkin cara mengatasinya dengan berbeda-beda, tetapi di sini kita diajak untuk berani untuk menerima dan siap untuk mengampuni meskipun dia tidak ada kata maaf. Kita harus belajar membuka diri kita dengan menerima situasi apapun yang terjadi terhadap kita. Ketika kita tidak membiarkan luka itu tetap ada, beban itu tetap ada, memikirkan mungkin sikapnya terhadap kita atau perbuatannya terhadap kita yang mungkin kita rasa bahwa ini orang ini mungkin sangat berlebihan dalam bertindak ataupun melakukan sesuatu. Ketika dia sudah bersalah, dia tidak ada kata maaf sama sekali. Tapi di sini Tuhan mengajak kita untuk kita coba untuk merubah hal-hal yang mungkin selama ini kita alami, mungkin tidak pernah merasa puas ketika orang lain bertindak salah lalu kita tidak ada kata maaf, lalu kita harus berjalan seperti biasa setiap harinya bersama dia. Nah, itu Tuhan mengajak kita untuk lebih berbesar hati untuk menerima kenyataan hidup itu dan tidak mempersoalkan hal-hal yang mungkin lebih menyakitkan kita lagi. Alangkah lebih bagusnya terus mengampuni tanpa memikirkan apa yang ia perbuat untuk kita.
1: Amin. Tetap mengampuni tanpa perlu pikiran apa yang dia buat untuk kita. Yeah. Mungkin terakhir closing statement, kesimpulan untuk firman hari ini dan juga doa tutup syukur bersama Kak Dami. Silakan.
0: Baik, Kak Nair bersama saudara pendengar dimanapun Anda berada. Pengampunan adalah sebuah tindakan kebebasan. Untuk itu marilah kita terus membangun sikap mengampuni di antara kita, dalam diri kita masing-masing, dalam hidup berkeluarga, tempat kerja maupun dimanapun kita berada. Karena pengampunan dapat membawa kita pada hal yang lebih mulia dalam hidup kita nanti. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri perjumpaan kita pada kesempatan itu, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, Engkau mengajarkan kami untuk mengampuni tanpa menghitung-hitung kesalahan. Namun kami mengakui bahwa hati kami seringkali masih muda, terluka dan sulit melepaskan dendam. Kami sering mengingat kesalahan orang lain, tetapi lupa bahwa kami sendiri hidup karena belas kasih-Mu. Tuhan, lembutkanlah hati kami. Jika ada seseorang yang belum mampu kami ampuni, tuntunlah kami sedikit demi sedikit. Berikanlah kami keberanian untuk menyerahkan luka kami kepada-Mu. Ajarlah kami membedakan antara mengampuni dan membiarkan ketidakadilan. Berikanlah kami kebijaksanaan untuk menjaga batas yang baik. Tetapi jangan biarkan hati kami dipenuhi kebencian. Jika kami pernah menyakiti orang lain, berikanlah kami kerendahan hati untuk meminta maaf. Jika kami telah menerima pengampunan, ajarlah kami meneruskannya kepada sesama. Semoga keluarga kami menjadi tempat di mana kasih, kesabaran, dan pengampunan bertumbuh. Semoga setiap luka yang kami bawa perlahan-lahan berubah menjadi kesempatan untuk semakin dekat kepada-Mu. Tuhan Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, lembut terhadap mereka yang lemah, sabar terhadap mereka yang jatuh, dan murah hati dalam mengampuni. Pada kesempatan ini juga kami mohon berkat-Mu untuk seluruh aktivitas kami di tempat kami masing-masing, KKNR bersama teman-teman di RRI, dan saya juga bersama teman-teman di Kementerian Agama, dan semua orang yang kami doakan setiap harinya. Semoga Engkau tetap membantu kami menjalankan seluruh aktivitas kami dengan penuh tanggung jawab. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Amin. Terima kasih Kak Dami sudah membawakan firman Tuhan untuk kita semua di program Mutiara Pagi. Tuhan memberkati Kak Dami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga yang baru, dan juga tumbuh kembang anak buah saat ini. Tuhan berkati semua. Dan untuk pendengar dan pemirsa semua, terima kasih sudah setia bersama kami dari awal tadi sampai saat ini. Kami sudah di penghujung acara. Semoga semua firman Tuhan, semua sharing tadi bisa menjadi kekuatan kita dalam menjalani hari lepas hari. Tuhan memberkati.
2: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RR.

0: Demikian Mutiara Pagi Pro 1 RRI.
1: FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi. FM 92,5 RRI Pro 1 Rote, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Rote dengan Warta NTT Pagi.
1: Kita lakukan ini adalah pembelajaran di luar kelas. Tujuannya adalah kita menanamkan semangat perjuangan, nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan.
2: Bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk memperjuangkan Indonesia tercinta ini.

0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dari Rotendao Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Pagi, produksi RRI Esperote, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Dua informasi akan mengawali Warta NTT Pagi kita. Yang pertama, SMA Negeri 1 Lobolain semarakkan HUT RI ke-81 dengan beragam lomba edukatif dan penguatan karakter siswa. Yang kedua, Semarak HUT RI ke-81, UPTD SMP Negeri 1 Lobolain kembangkan kreativitas siswa. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya, Near Leolede. Kita awali informasi pertama. SMA Negeri 1 Lobolain semarakkan HUT RI ke-81 dengan beragam lomba edukatif dan penguatan karakter siswa. Selengkapnya dilaporkan oleh reporter Raja Ewaldus.
1: SMA Negeri 1 Lobolain Kabupaten Rotendao menyemarakkan HUT ke-81 Kemerdekaan RI melalui berbagai kegiatan edukatif. Kegiatan berlangsung 10 hingga 14 Agustus 2026 dengan melibatkan siswa dan guru. Beragam perlombaan digelar, antara lain line dance, pidato bahasa Inggris, dan senam anak Indonesia hebat. Selain itu terdapat lomba paduan suara bertema kerukunan serta peraturan baris berbaris atau PBB. Kepala SMA Negeri 1 Lobolain Albert Dano, SPD, mengatakan kegiatan tersebut bukan sekedar memeriahkan HUT kemerdekaan RI. Menurutnya, momentum tersebut menjadi sarana menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Albert menjelaskan kegiatan di luar kelas tersebut dirancang untuk membentuk keberanian, patriotisme, nasionalisme, dan kedisiplinan siswa. Kegiatan juga mendorong kerjasama, kekompakan, kemandirian, serta ketahanan menghadapi tantangan global.
2: Kita lakukan ini adalah pembelajaran di luar kelas. Tujuannya adalah kita menanamkan semangat perjuangan, nasionalisme, patriotisme, kedisiplinan, kerjasama, kekompakan, itu dibangun kemandirian. Mereka punya ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan global.
1: Ketua Panitia Mustaqim Dolu yang juga guru biologi mengatakan seluruh siswa kelas 10, 11, dan 12 mengikuti kegiatan. Jumlah peserta mencapai sekitar 1.100 siswa, sementara para guru turut berpartisipasi dalam sejumlah perlombaan. Menurut Mustaqim, kegiatan tersebut dibiayai melalui dana BOS tahun pelajaran 2026-2027. Pihak sekolah juga menyiapkan penghargaan bagi siswa berprestasi dalam berbagai perlombaan. Hadiah bagi peserta berupa alat tulis dan sertifikat khusus untuk lomba pidato bahasa Inggris. Sementara lomba PBB yang melibatkan siswa dan guru memiliki hadiah khusus yang telah disiapkan panitia.
3: Untuk peserta kegiatan Semarak ini, semua siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 1 Lobolain mulai dari kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Jumlah siswa itu kira-kira 1.100 lebih. Pembiayaan kegiatan semuanya berasal dari dana BOS tahun pelajaran 2026-2027. Untuk hadiahnya itu, untuk siswa itu hadiahnya berupa alat tulis, berupa buku dan ballpoint. Serta untuk lomba pidato bahasa Inggris, itu kami tambahkan lagi dengan sertifikat.
1: Melalui kegiatan tersebut, SMA Negeri 1 Lobolain berharap semangat kemerdekaan tidak berhenti pada seremoni. Nilai nasionalisme, disiplin, persatuan, dan gotong royong diharapkan tumbuh menjadi karakter siswa dalam kehidupan sehari-hari. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya. Mohon maaf, menyongsong hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di UPTD SMP Negeri 1 Lobolain, Kabupaten Rotendao melaksanakan berbagai perlombaan edukatif dan kreatif. Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan memeriahkan HUT kemerdekaan, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan semangat nasionalisme, gotong royong, kreativitas, kekompakan, serta membangun kebiasaan positif di kalangan siswa dan guru. Selengkapnya terangkum dalam laporan pernak-pernik HUT RI ke-81 disampaikan reporter Rudy Hartono.

0: Semarak memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia turut diwarnai berbagai kegiatan kreatif dan edukatif di UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Kabupaten Rotendau. Beragam perlombaan digelar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kekompakan, kreativitas, serta kecintaan terhadap tanah air di kalangan siswa dan guru. Ketua Panitia Semarak HUT RI ke-81 UPTD SMP Negeri 1 Lobalain, Firsiana Dami, Rabu 12 Agustus 2026 ketika diwawancara RRI mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kesiswaan yang dikembangkan melalui lomba edukatif dan kreatif. Sejumlah perlombaan yang digelar di antara lain menghias kelas, paduan suara dengan lagu rukun sama teman, serta permainan Free Fire sebagai bagian dari upaya mengakomodasi minat dan bakat siswa di era digital. Pada hari pertama pelaksanaan perlombaan difokuskan pada kegiatan menghias kelas dengan berbagai pernak-pernik bernuansa 17 Agustus. Selain siswa, para guru juga turut dilibatkan melalui kegiatan hiburan berupa lomba baris berbaris dengan mata tertutup berdasarkan rumpun mata pelajaran. Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan dan kekompakan antar sesama guru.
1: Lewat kegiatan yang saya pikirkan dan saya laksanakan bersama dengan anak-anak ini adalah mengingatkan kepada anak-anak bagaimana perjuangan para pahlawan kita untuk memperjuangkan Indonesia tercinta ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini bagi anak-anak kita bisa mengajarkan, menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada mereka.

0: kegiatan e-sport.
1: Tujuannya untuk menjalin kolaborasi, kekompakan, dan juga untuk mendukung dan menunjang kegiatan 7 kebiasaan anak Indonesia. Jadi kegiatan ini selain kebersihan kelas tadi juga ada juga yang berupa seni, yaitu lomba paduan suara. Kemudian karena di sini kita juga literasi digital, dari ada anak-anak yang kebetulan punya hobi bakat, nah itu kita adakan juga lomba Free Fire. Jadi ini merupakan e-sport, olahraga otak, e-sport. Jadi kita mengakomodir semua hal yang bisa untuk anak-anak.
0: Pihak sekolah berharap seluruh rangkaian kegiatan tersebut mampu membangun karakter siswa, terutama semangat gotong royong, persatuan, kreativitas, disiplin, dan cinta tanah air. Semangat peringatan HUT RI ke-81 diharapkan tidak berhenti pada kegiatan perlombaan, tapi harus diterapkan dalam kehidupan sekolah hingga menjadi budaya positif bagi seluruh siswa di sekolah UPTD SMP Negeri 1 Loba Lain. Dari Kabupaten Rotendo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita ke informasi selanjutnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menilai pameran pembangunan yang akan berlangsung di Kota Kupang selama 10 hari mulai tanggal 15 hingga 24 Agustus akan memberi efek berantai bagi perekonomian masyarakat. Selain menjadi ruang promosi pembangunan, pameran ini diperkirakan menggerakkan transportasi, meningkatkan penjualan BBM, memperluas aktivitas parkir, serta mendongkrak pendapatan pelaku UMKM hingga 2-3 kali lipat dibandingkan hari-hari biasa. Selanjutnya dilaporkan oleh reporter Alotani.

0: Lomba satu RI dan HUT Koderal 7/2006 merupakan salah satu cara untuk mempromosikan daya tarik sumber daya laut Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Laporan reporter Vence Zakarias.
1: Komandan.

beberapa berita. Yang pertama, SMA Negeri 1 Lebelain semarakan HUT RI ke-81 dengan beragam lomba edukatif dan penguatan karakter siswa. Yang kedua, Semarak HUT RI ke-81 UPTD SMP Negeri 1 Lebelain kembangkan kreativitas siswa. Sekian warta yang pukul pagi dari Beranda Selatan NKRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ner Lelede pamit undur diri dan mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RI terus mengudara untuk Indonesia.